permohonan didik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
1: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli aksesi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Tigarari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Jadi dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
7: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Jadi jangan... Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
9: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin, dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
10: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna. Terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
11: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
10: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
12: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja. Ya mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya.

0: Armusna. Yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Pak Kementerian dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
2: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan

0: tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar, kita sampai di bagian akhir Sorong pagi ini, Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Danusyah, tapi saya masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan. Anda mungkin masih bisa bergabung juga ya, berbagi informasi ini, terutama untuk Anda yang lagi mobile, lagi dalam perjalanan, kira-kira ada informasi-informasi menarik apa, informasi-informasi penting apa yang bisa Anda sharing, boleh nih pendengar. Anda WhatsApp ya di 081238688703, dan di bagian akhir kebersamaan kita ini mau saya hadirkan pendengar informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Pendengar, pada momen hari Pentakosta yang dilakukan pentas bihan gedung gereja dan peresmian jemaat GKI Eklesia Remu Selatan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin 25 Mei 2026. Jadi acara pentah bihan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Ibu Yemima Elizabeth Lobat, dan juga ada Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya Victor Solosa ya, mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, Asisten 2 mengapresiasi kehadiran gedung Gereja GKI Eklesia Remu Selatan lantaran secara geografis lahan berdirinya gedung gereja tersebut merupakan area bebatuan. Pendengar, ia mengatakan, "Kami sangat mengapresiasi keberadaan gedung gereja ini karena kita tahu kondisi tanah di sini bebatuan, tapi yang dilakukan oleh para jemaat sangat luar biasa sehingga berdirinya gedung gereja yang megah." Ia menyebutkan pada prinsipnya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hadir di tengah masyarakat Kota Sorong sebagai bagian dari mitra. Oleh karenanya, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Victor Solosa mengucapkan selamat kepada para jemaat Eklesia Remu Selatan karena sudah memiliki gedung gereja yang definitif. Laporan panitia juga menyampaikan bahwa anggaran pembangunan gedung gereja tersebut hingga rampung menelan anggaran sekitar 4 miliar rupiah. Sedangkan untuk bangunan gereja berkonstruksi 2 lantai dan dapat menampung ratusan jemaat. Nah, pendengar, selanjutnya saya punya informasi dari Raja Ampat. PHBI Raja Ampat siapkan takbir keliling dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raja Ampat.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Mendengar pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1447 Hijriah di Kabupaten Raja Ampat akan dipusatkan di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai. Penetapan lokasi sholat ini berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI. Ketua PHBI Kabupaten Raja Ampat Sawaludin Taisa mengatakan sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada Rabu pagi pada tanggal 27/2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pihaknya mengajak semua umat muslim khususnya yang ada di distrik kota Waisai untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Yakin. Petugas untuk khotib sholat Idul Adha adalah Ustaz Muhammad Zaki Mubarok. Untuk sementara imam sholat adalah Imam Masjid Agung Waisai, Ustaz Muhammad Hanaping. Masjid Agung Waisai bisa menampung hingga 8.500 lebih jemaah sholat berdasarkan pengalaman beberapa kali sholat hari raya sebelumnya. Kapasitas Masjid Agung Waisai masih mampu menampung umat muslim di Kabupaten Raja Ampat. Taisa menjelaskan PHBI juga akan kembali melaksanakan takbir keliling pada Selasa malam dengan rute yang disepakati bersama Polres Raja Ampat. Takbir keliling malam Idul Adha ini akan dimulai dan berakhir di depan Masjid Agung Waisai. Pendengar, rute yang juga akan dilalui pawai kendaraan adalah Tugu Selamat Datang arah Pelabuhan Waisai, kemudian melalui Jalan Yosudarso, wilayah Komindores hingga Pantai WTC. Takbir keliling juga akan melalui pos lantas, kemudian melewati kantor bupati hingga ke Perumahan 100 dan kawasan Kobeoser, kemudian kembali ke Masjid Agung. PHBI Raja Ampat berharap takbir keliling ini berjalan dengan lancar dan tertib serta memperhatikan keselamatan dan keamanan pengendara. Semua umat muslim diminta meramaikan dan memeriahkan pawai takbir ini sebagai bagian dari syiar dalam merayakan hari besar Idul Adha. Terkait dengan bantuan hewan kurban, kata Taisa, PHBI mendata ada sebanyak 16 ekor sapi kurban bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Selain itu ada juga tambahan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dari beberapa donatur yang akan disebarkan ke sejumlah masjid. PHBI memastikan bahwa semua bantuan sapi kurban ini bisa dibagikan merata ke semua masjid di wilayah Raja Ampat dan tidak menumpuk hanya di satu lokasi saja agar semua umat muslim bisa menikmati daging kurban.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pendengar, saat lagi pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan sudahi kebersamaan kita di Sorong Pagi ini, edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan di pukul 10 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Pendengar, saya Danusya juga masih akan bersama-sama dengan Anda hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Cuaca juga kalau di seputaran Klademak masih diguyur hujan nih, meskipun hujannya tidak terlalu deras, hanya gerimis-gerimis saja saat sekarang ini. Nikmati terus suasana pagi jelang siang Anda pendengar sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Sorong siang ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih bersama-sama dengan Anda. Kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita, pendengar, hingga usai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Apa saja nih pendengar program siarannya? Di antaranya nanti akan Anda dengarkan beragam informasi seputar mancanegara. Ada juga seni budaya tradisional Papua di pukul 12. Dinamika olahraga Pro 3 juga akan hadir di pukul 13. Dan kemudian Anda bisa ikutan pilih-pilih lagu, ikutan request-request lagu nanti di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14 dan di bagian akhir Sorong siang ini ada kondang kontak dangdut. Itu dia ya berbagai program siaran pendengar di Sorong siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan. Diawali di pukul 10 saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ini juga masih dengan beragam musik dan informasi. Ada beragam informasi-informasi menarik yang juga masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Mendengar, bayangkan Anda telah Anda lelah begitu ya, setelah perjalanan jauh, terus cuacanya juga adem, AC menyala, mesin mobil Anda masih hidup. Kemudian Anda memutuskan untuk beristirahat sebentar di dalam mobil begitu ya. Nah, ini kondisi yang sering memang membuat para pengemudi terasa nyaman atau para penumpang terasa nyaman, tapi perlu disadari juga di saat itulah ada bahaya yang juga mulai mengintai. Profesor Zulis, guru besar FMIPA Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa mobil yang menyala ini menghasilkan gas buang. Salah satunya adalah karbon monoksida. Jadi gas ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak bisa dideteksi oleh indera manusia. Lebih lanjut, Zulis juga mengatakan karbon monoksida ini bisa masuk ke dalam mobil melalui kebocoran knalpot, sirkulasi AC, atau ruang parkir yang tertutup ya. Jadi begitu masuk ke tubuh, karbon monoksida ini akan menyerang darah kita, pendengar. Senyawa ini sangat berbahaya ya, karena dia mengikat hemoglobin lebih kuat 20 kali daripada oksigen. Akibatnya oksigen ini tidak sampai ke otak kita, tubuh juga tidak panik, tidak terasa sesak, yang terasa justru mengantuk, dan Anda akan merasa rileks, mata berat, dan mulai tertidur pulas. Padahal di saat itu, pendengar, otak juga perlahan akan kehilangan oksigen. Inilah yang membuat karbon monoksida menjadi sangat berbahaya. Ia tidak menyiksa dan tidak memberi tanda, tapi membius secara perlahan tanpa kita sadari dan mematikan diam-diam. Oleh karena itu, jangan tidur nih di mobil dengan mesin yang menyala, pendengar. Hindari ya menyalakan mesin mobil di ruang tertutup. Pastikan juga knalpot Anda tidak bocor. Jika tetap akan tidur, sebaiknya buka kaca jendela sedikit, karena hidup bisa berhenti bukan karena bahaya besar, tapi juga bisa karena kita mengabaikan hal kecil yang tidak terlihat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Mendengar belakangan ini juga jadi perbincangan ya mengenai rokok herbal. Jadi banyak yang percaya bahwa rokok herbal lebih sehat, bahkan lebih menyembuhkan penyakit karena tanpa nikotin dan tar. Tidak hanya itu, rokok herbal juga dipercaya dapat menghentikan kebiasaan merokok. Namun benarkah demikian begitu ya? Profesor Zulis, guru besar FMIPA dari Universitas Indonesia menjelaskan rokok herbal sering dianggap lebih aman karena tidak mengandung tembakau atau nikotin. Biasanya berisi bahan alami seperti lavender, ginseng, peppermint, atau cengkeh. Dari situ kemudian muncul klaim nih bahwa rokok ini menyehatkan, bahkan bisa menyembuhkan. Lebih lanjut dikatakan juga dari sisi sains tidak berhenti di bahan melainkan apa yang terjadi saat dibakar dan dihirup. Ketika rokok herbal

Hal dibakar yang masuk ke tubuh kita bukan lagi daun atau bunga, tapi asap hasil pembakaran. Dan asap itu bukan asap sederhana. Ia mengandung ribuan senyawa kimia berbahaya seperti karbon monoksida, senyawa aromatik polisiklik, nitroasamin, radikal bebas, tar, dan partikel lainnya, pendengar. Jadi meskipun tanpa nikotin, tetap menghasilkan racun yang serupa bahayanya dengan rokok biasa. Penelitian juga menunjukkan bahwa menghirup asap rokok herbal dapat memicu gangguan metabolisme, penyakit kronis, hingga meningkatkan risiko kanker. Paparan terus-menerus ini juga bisa merusakkan paru-paru yang menyebabkan inflamasi, menurunkan fungsi pernafasan. Yang lebih berbahaya adalah rokok herbal yang membuat orang merasa aman, lalu merokok lebih banyak, dan akibatnya total racun yang masuk justru juga makin besar. Efek positif dari lavender yang menenangkan misalnya, ini hanya berlaku ya dalam bentuk molekul murni, bukan setelah dibakar. Begitu juga cengkeh, peppermint, setelah dibakar senyawanya ini sudah rusak. Perlu diingat juga ya, tembakau sendiri juga berasal dari tanaman alias herbal, jadi tidak rokok yang aman. Apapun yang dibakar dan masuk ke paru-paru ini berpotensi menjadi racun, dan jangan mudah tertipu dengan label alami. Jadi tubuh kita ini butuh oksigen dari udara yang bersih, bukan dari asap hasil pembakaran. Saya masih punya beragam informasi-informasi lainnya nih pendengar, hingga usai kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebiasaan membiarkan charger telepon seluler tetap terpasang di stop kontak meski tidak digunakan, ternyata bisa menimbulkan risiko. Jadi banyak orang menganggap hal tersebut tuh sepele. Padahal charger yang terus dialiri listrik dapat mengalami panas berlebih dan mempercepat kerusakan komponen. Menurut informasi dari Electrical Safety Foundation International dan laman Meyers, charger yang terlalu lama terhubung ke listrik ini berpotensi menyebabkan overheating hingga korsleting jika kondisinya sudah tidak baik. Selain itu, penggunaan daya listrik juga tetap berjalan meski ponsel tidak sedang diisi. Kondisi tersebut juga dapat membuat usia charger menjadi lebih pendek dan meningkatkan risiko kerusakan pada bagian kabel maupun port USB, pendengar. Karena itu, masyarakat tentu saja disarankan ya menggunakan charger asli atau resmi yang sesuai dengan perangkat agar lebih aman digunakan. Untuk mengurangi resiko, charger sebaiknya juga segera dicabut setelah digunakan atau saat baterai handphone sudah penuh ya. Pemeriksaan kondisi kabel dan kepala charger secara rutin ini juga penting dilakukan agar terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Dan kita juga tahu sendiri ya, berapa banyak ini hal-hal tidak diinginkan terjadi hanya gara-gara charger handphone ini tidak dicabut dari stop kontak.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini saya Danu Syah menemani Anda. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya yang menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danu Syah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Book, selamat siang.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini di hari Selasa ya, di hari ke 26 di bulan Mei 2026. Pendengar, di siang hari ini yang cuacanya sedari pagi mendung ya, hujan, sekarang sudah mulai kondusif, dan selamat berkarya untuk Anda di hari ini, dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda.

Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh G.G. Akutami. Serial ini pertama kali diterbitkan dalam majalah Weekly Shonen Jump pada Maret 2018. Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. G.G. Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Pak. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar, Meta ini memperbarui pengaturan konten pada fitur akun remaja di Instagram dengan standar yang diklaim ini lebih ketat ya, seiring implementasi aturan PP Tunas yang mewajibkan platform digital ini melindungi pengguna usia di bawah 16 tahun di media sosial. Jadi pembaruan ini diumumkan Meta Indonesia dalam sebuah acara ya, dan di mana pengaturan baru ini terinspirasi dari sistem klasifikasi usia film 13 tahun ke atas. Selain mempertahankan kebijakan yang sudah ada seperti menyembunyikan konten seksual sugestif dan gambar grafis, Meta kini memperluas juga pembatasan ke konten dengan bahasa kasar, aksi berbahaya, serta unggahan yang mendorong perilaku beresiko, termasuk juga nih konten terkait ganja ya. Nah, jadi pembatasan ini akan berlaku pada Instagram dan Facebook, mencakup fitur akun, pencarian, reels, explore, feed, stories, komentar, hingga tautan yang dibagi melalui DM juga ya. Nah, jadi akun remaja ini juga tidak akan bisa mengikuti atau berinteraksi dengan akun yang rutin membagikan konten tidak sesuai usia nih pendengar. Dan akun-akun tersebut ini tidak dapat menghubungi mereka melalui DM. Jadi Meta ini memperbarui fitur AI agar responnya ini sesuai dengan pengguna berusia 13 tahun ke atas. Jadi bagi orang tua yang ingin pembatasan lebih ketat, ada juga nih tersedia opsi limited konten yang juga mencegah remaja melihat, memberikan, dan menerima komentar. Wah, jadi ya lebih ada pengawasan seperti itu ya. Oke, itulah pendengar langkah Meta untuk mematuhi aturan PP Tunas yang diwajibkan bagi platform digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Iya, pendengar. Ini Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM mendorong ketentuan tentang hak untuk dilupakan ya dalam revisi Undang-Undang HAM guna melindungi warga dari dampak jejak digital yang berkepanjangan. Jadi di mana tenaga ahli Kementerian HAM Wahyudi Jafar ini mengatakan perkembangan teknologi membuat informasi pribadi seseorang ini mudah diakses kembali di ruang digital termasuk terhadap individu yang telah menjalani proses hukum dan rehabilitasi sosial. Nah, dan di mana stigma bahwa dia adalah penjahat atau koruptor, padahal dia sudah menjalani semua kewajiban yang diputuskan pengadilan, gitu dikatakan ya. Dan menurutnya kondisi ini dapat menghambat seseorang memperoleh pekerjaan, pendidikan maupun akses sosial lain karena informasi lama terus muncul di mesin pencari internet. Nah, dan dikatakan konsep right to be forgotten ini berkembang dari putusan pengadilan Eropa tahun 2014. Ya, di mana ada kasus Mario Costeja di Spanyol yang meminta namanya dihapus dari hasil pencarian karena pernah dinyatakan pailit. Dan namun ya ditegaskan juga hak untuk dilupakan bukan berarti menghapus karya jurnalistik atau informasi publik secara permanen, melainkan hanya menghapus tautan dari mesin pencari melalui mekanisme delisting. Dan menurut Wahyudi juga ini penerapan hak ini tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan data pribadi warga negara gitu ya. Ya itulah pendengar, Kementerian HAM saat ini memasukkan isu HAM digital, perlindungan data pribadi dan tanggung jawab korporasi dalam rangkaian revisi Undang-Undang HAM yang sedang menjalani uji publik ya. Jadi belum ada putusan, ini baru menjalani revisi HAM yang sedang menjalani uji publik ya. Oke, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Ya, itulah ya peraturan atau kebijakan yang mungkin akan diambil, tapi kita lihat aja nanti seperti apa, apakah akan disahkan atau tidak.

0: Kami hadirkan obrolan budaya.
1: Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, dari Bumi Cendrawasih kami menyapa Anda lewat obrolan budaya bersama RRI Sorong. Saya menyapa Anda lewat bahasa Moi, salah satu suku asli di Maladum Sorong, yaitu Alawai. Pendengar, bahasa Moi adalah bahasa Papua yang dituturkan oleh masyarakat suku Moi di Semenanjung Doberai, Papua Barat Daya. Kata Moi sendiri berarti sangat halus dalam bahasa daerah suku Moi. Bahasa Moi memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan tradisi suku Moi. Beberapa upaya, salah satunya lewat pendidikan, terutama pada anak-anak usia dini hingga remaja, untuk bisa melestarikan bahasa Moi. Kami mengangkat topik obrolan budaya kali ini, yaitu bahasa Moi dalam dunia pendidikan. Dan tentunya bersama kita narasumber terkait, terutama dari komunitas pencinta bahasa Moi. Saya sapa Alawai untuk Bapak Wempisu.
2: Alawai.
1: Dan juga Bapak Amos Kalami, bagian sastra dan bahasa dalam komunitas pecinta bahasa Moi.
2: Alawai.
1: Juga ada Ibu Dorthea Ulim, bendahara dan sekretaris komunitas pecinta bahasa Moi.
3: Alawai.
1: Dan juga ada Yoke Malibela, anggota dan juga seorang guru dari komunitas pecinta bahasa Moi.
4: Alawai Kaifang.
1: Alawai. Baik, saya langsung saja bersama Pak Wempisu, ketua komunitas pencinta bahasa Moi. Bapak bisakah ceritakan sedikit, sekelumit sejarah dari bahasa Moi ini?
2: Ya, baik. Ya, mungkin kita bisa tahu bahwa bahasa Moi sepanjang sejarahnya, bahasa Moi belum pernah tercatat dalam satu buku dan lain sebagainya. Nanti itu dulu waktu ya Bapak Malak buat dalam satu bentuk buku yang masih kosakata. Nanti di 2023 oleh Balai Bahasa dan Badan Bahasa Provinsi Papua kami dipanggil untuk itu latihan. Latihan setelah itu tahun 2023 itu bulan November kita latih beberapa guru utama, kurang lebih 30. Nah, saat itu baru kita bentuk komunitas pencinta bahasa Moi.
1: Bahasa Moi sendiri apakah hanya satu saja kah? Artinya apakah ada sub-sub suku juga yang memiliki bahasa Moi ini, Bapak?
2: Ya, baik. Bahasa Moi ya bahasa Moi itu adalah satu rumpun bahasa yang ada di seluruh Indonesia, kurang lebih 700 lebih sekian bahasa, dan khusus tanah Papua kurang lebih 400 lebih, dan di dalamnya juga bahasa Moi. Dan bahasa Moi itu yang digunakan oleh suku Moi itu sendiri di tanah Moi. Dan dalam bahasa Moi ini terdiri dari sub-sub bahasa sesuai dengan sub-sub bahasa Moi itu sendiri, sub-sub itu sendiri.
1: Baik.
2: Misalnya Moi Abun, terus Moi Kelim.
1: Itu beda-beda juga.
2: Beda-beda. Moi Salkama, Moi Kalabra, Moi Lemas, Moi Segin, terus Moi Makbat.
1: Baik.
2: Nah, itu berbeda-beda, tapi yang sementara kita gunakan adalah bahasa Moi Kelim.
1: Moi Kelim yang sedang dikembangkan.
2: Ya, sedang dikembangkan.
1: Baik. Dari sub-sub suku yang ada di suku Moi sendiri, bahasa apa yang mempersatukan suku Moi itu? Moi Kelim ini kah? Atau
2: ya, setelah kita artinya kita sama-sama diskusi, maka mungkin kita berpikir bahwa yang mudah untuk bisa kita gunakan sekaligus mungkin bisa kita perkenalkan ke khalayak ya, ke banyak orang, itu adalah bahasa Moi Kelim.
1: Baik.
2: Ya, untuk sementara mungkin yang bahasa yang lain itu ya bukan berarti tidak bisa kita abaikan. Nanti ini dulu bahasa Moi Kelim dulu, setelah itu baru kita juga masuk ke.
1: Baik. Jadi perlahan-lahan diharapkan
2: ya,
1: semua bahasa Moi baik sub-sub sukunya juga bisa tercover dalam
2: tetap
1: komunitas
2: tercover
1: ini.
2: Ya.
1: Nah, tentang komunitas ini sendiri, komunitas pecinta bahasa Moi, kapan didirikan dan apa yang melatar belakangi didirikannya komunitas ini, Bapak?
2: Ya. Ya, mungkin pertama tadi saya sampaikan bahwa setelah saya diutus khusus dari ya dari suku Moe secara khusus, kita ikut pelatihan di Jayapura di tahun 2023. Setelah itu kita juga dipercayakan untuk melatih beberapa guru utama, kurang lebih 30, itu di bulan November tahun 2023 di Aimas. Nah, setelah kita dilatih di waktu itu, kita berpikir bahwa mungkin kita harus bentuk satu wadah. Karena selama ini kalau kita mungkin masih bahasamu itu hanya diperjuangkan oleh perorangan. Maka kita bentuklah pada saat itu, sehingga setelah kita bentuk, maka sampai hari ini kita sudah
1: 2023. Baru sekitar 1 tahun ya.
2: Satu tahun. Nah, jadi setelah 2023, 2024 salah satu Bapak Kalami lagi dipanggil lagi Jayapura, ikut pelatihan lagi. Dan di bulan Mei kemarin kita juga ada pelatihan kurang lebih 50 guru utama lagi.
1: Jadi sekarang kurang lebih 50, pertama 30, ya, sekarang tambah 50 lagi. Baik, dan mereka guru-guru utama ini ada sebagian besar di kabupaten saja kah atau di kota juga?
2: Ya, jadi guru-guru utama ini waktu pertama itu kita masih bergerak di kabupaten dulu. Yang 30, jadi 30 guru ini mulai dari guru SD, SMP dan juga komunitas lain seperti sanggar, pengawas, guru sekolah minggu, itu masih di Kabupaten Sorong. Nanti 2024 lalu kita libatkan ya guru-guru dari kota lagi, termasuk salah satu Ibu Malibela.
1: Ya. Baik, jadi guru-guru utama yang akan bergerak bersama-sama. Dan sebenarnya selama ini masing-masing baru bergerak sendiri-sendiri, tapi kemudian di 2023 adanya komunitas, semua menjadi bersatu untuk hadir lewat komunitas pencinta bahasa Moe dan mulai bergerak bukan hanya di kabupaten tapi juga di kota.
2: Baik.
1: Nah, tentunya kita nanti akan membahas lebih jauh tentang bagaimana bahasa Moe ini dalam dunia pendidikan yang nampaknya menjadi

Sila, Mele, Tuhan Yang Maha Esa, Ali, kemanusiaan.

0: Pendengar dan pemirsa, masih di obrolan budaya bagaimana kita melestarikan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan. Dan tadi telah kita saksikan bersama lagu Tanah Airku yang telah diterjemahkan menggunakan bahasa Moi. Langsung saja kita berkenalan dengan penyanyinya. Salah satunya lagi yang luar biasa, saya boleh katakan demikian, karena selain seorang guru juga ternyata banyak menginspirasi. Karena banyak komentar tuh di videonya bahwa wah ini lagi oke, ini memang sangat menginspirasi dan sebagainya. Nah, Kakak Yoke ini boleh tahukah sebagai putri asli Moi juga sebagai seorang guru, seberapa penting pengenalan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan dan bagi generasi muda bagi Kakak Yoke?
1: Iya, Bokusu, Kakak Evan, terima kasih. Iya. Untuk seberapa pentingnya pengenalan bahasa Moi bagi saya sendiri dulu ya, yang merupakan putri asli dari Eges Maladum atau Tanah Moi, saya merasa ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi saya. Bagaimana saya bisa sebagai anak daerah asli atau putri asli dari suku Moi ini, saya bisa untuk memperkenalkan bahasa saya ini kepada khalayak umum, dan mereka juga pun bisa yang mendiami kota Sorong ini lebih bisa mengenal dan menghargai, juga tentunya mencintai bahasa Moi.
0: Baik, jadi sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Kakak Yoke kalau di rumah bicaranya pakai bahasa Moi kah dengan keluarga?
1: Kalau zamannya Bapak, almarhum Bapak, itu selalu menggunakan bahasa. Tetapi itu hilang ketika almarhum menutup usia. Jadi ini pembelajaran untuk bahasa Moi.

0: Ini kami otodidak sendiri, Kakak. Kami mencari hanya sekedar mendengar saja, hanya sebutan sapan-sapan biasa saja. Tetapi untuk yang lebih dalam, untuk sebagai penutur itu, memang ya sudah mau dikatakan di zaman yang sudah modern ini sudah terkikis, sudah bahasa Moy sudah hilang. Namun dalam mempelajari dalam dunia pendidikan ini, saya sangat-sangat tertantang dan sangat ingin untuk terus mempelajari bahasa saya ini agar tidak punah.
1: Baik, dan Ibu Dorthea juga hadir sebagai salah satu nih lagi yang ada di komunitas pencinta bahasa Moy. Apa yang menjadi motivasi sehingga Ibu Dorthea dan juga Yoke bergabung dengan komunitas yang ada ini?
2: Iya, baik, terima kasih. Komunitas ini buat saya sangat penting sekali, karena kita lihat bahwa bahasa Moy sendiri ini sudah dikatakan di lampu orange, lampu kuning,
1: hampir hati-hati hilang.
2: Hampir hilang. Dan saya sendiri juga tidak terlalu fasih dalam berbahasa Moy dengan baik, tapi ada seperti sama dengan Ibu Yoke, kalau ketika saya di rumah atau ketemu dengan orang-orang tua, kita sering komunikasi, tapi tidak seperti lancar begitulah. Tapi saya bersyukur ya Bu, kalau kita tidak berbicara bahasa Moy ini setiap hari, maka memang benar-benar yang dibilang lampu merah bisa jadi lampu orange, bisa jadi lampu merah. Karena memang itu kenyataannya, dari Balai Bahasa sendiri sudah dorang survei langsung bahwa memang bahasa Moy sudah
1: terkikis, hampir punah.
2: Sehingga saya tertarik sekali ketika ada kita dibentuk untuk buat muatan lokal di pendidikan, satuan pendidikan di Kabupaten Sorong. Kami dilibatkan untuk menyusun kurikulum, dan setelah itu kami ada di dalam pembentukan guru utama, dan kami beberapa orang yang terlibat dalam guru utama. Dan untuk itulah yang saya sangat tertarik, supaya anak-anak yang generasi yang masih SD-SD ini, saya pengen supaya dorang itu bisa berbahasa Moy lancar. Baik.
1: Ya, saya boleh katakan bahwa Ibu Dorthea dan Kakak Yoke ini adalah generasi muda ya, yang akhirnya harus mengakui bahwa bahasa ini saja, bahasa ibu kita ini, kami sendiri hampir tidak bisa untuk membahasakannya karena hampir punah. Nah, ketika mempelajarinya kemudian memperkenalkannya kepada murid-murid nih di dunia pendidikan dari Ibu Dorthea dan Kakak Yoke, tertarikkah anak-anak, terutama untuk anak-anak kan tentunya sudah punya latar belakang budaya yang berbeda, tertarikkah mereka untuk ada dan mempelajari bahasa Moy ini sendiri?
2: Baik Ibu, kalau sangat tertarik. Kalau saya di sapu sekolah sendiri, saya sudah sering ajarkan untuk anak-anak, sangat tertarik. Dan bukan untuk saya punya sekolah saja yang mayoritasnya anak Moy, tapi hampir sebagian Kabupaten Sorong yang orang Jawa itu, dorang juga sudah diajarkan. Ketika kita bentuk guru utama, dan guru utama itu sebagian besar itu kepala sekolah, dan kepala sekolah itu mereka kembali ke sekolahnya, dan mereka mengajarkan itu sesuai dengan muatan lokal atau kurikulum yang kita sudah buat.
1: Baik. Kalau di Kakak Yoke, kota ini, Kota Sorong, tentunya tantangannya lain lagi nih. Bagaimana tanggapan dan respon dari anak-anak didik nih?
0: Iya Kakak, pertama ini kan anak-anak lebih kenal dengan bahasa gaulnya ini, dengan ucapan ini, dengan bahasa Inggris, dengan ucapan-ucapan yang sekarang anak-anak muda. Jadi ketika pas untuk memperkenalkan bahasa, mereka juga sempat kayak, ini bahasa apa itu yang mereka ucapkan, yang ibu ucapkan, ini ibu bilang apa. Lalu ya saya sampaikan bahwa misalnya ketika dalam apel pagi atau masuk kelas, sapaan lawobok, selamat pagi. Mereka memang sedikit kaget dengan ini, tapi ketika saya memberikan itu, ibu kita jawab apa? Memang sempat langsung respon, ibu kita jawab apa? Jadi saya bilang, kalian balik lagi menyapa ibu dengan kata lawobok. Iya.
1: Dan selain sapa menyapa, apa lagi yang diajarkan?
0: Selain sapa menyapa, perkenalan.
1: Oh, iya.
0: Iya. Jadi misalnya dengan itu, ketika itu saya langsung memperkenalkan, contoh untuk saya, Aloha, Naneim Dadi, Tikom, Fetin, Yoke Malibela. Jadi apa kabar? Perkenalkan nama saya Ibu Yoke Malibela. Dan itu pun dilakukan. Wah. Mereka mengganti nama saya, itu saya menyuruh untuk mengganti, dan mereka excited kakak untuk bagaimana tertarik juga bisa untuk belajar dalam penggunaan bahasa Moi, walaupun ada dom bilang lidah sedikit-sedikit yeah. kepleset, tapi
1: dom bilang dia pur apa logat karinya itu. Tapi sejauh ini anak-anak kan responnya baik ya, dan mudah.
0: Sangat sangat baik, bukan hanya anak-anak tapi rekan-rekan sejawat, teman-teman guru pun juga sangat tertarik.
1: Baik, dan ini sudah masuk dalam kurikulum dunia pendidikan di kabupaten?
2: Kabupaten sudah.
1: Sudah masuk. Di kota SMP sendiri bagaimana?
0: Kota sendiri ini yang masih dalam pergumulan kakak.
1: Baik.
0: Iya. Kota sendiri ini baru diperkenalkan. Jadi sangat bersyukur sekali ketika dari Balai Bahasa menggerakkan untuk ada dalam kemarin Permendikbud dalam episode 17 revitalisasi bahasa daerah itu. Dan itu diangkat, kami pun juga diundang dan turut tergabung di dalamnya. Sempat kami bertemu dengan para pemimpin daerah untuk kota, untuk bagaimana berbincang terkait untuk mengangkat bahasa Moi ini ke permukaan, khususnya diperkenalkan kepada lembaga pendidikan. Dan itu dari wacana, dan sekarang ini belum ada, masih ini ya kakak, masih diusahakan untuk ada dalam perda dan bisa ditindaklanjuti langsung di setiap jenjang pendidikan.
1: Baik, jadi orang saat ini masih dalam transisi kalau bilang
0: benar.
1: Ini, tapi tentunya sudah ada niat baik untuk sama-sama, terutama masukkan bahasa Moi, orang bilang bahasa suku asli Toreng yang ada di Sorong sini, untuk masuk dalam kurikulum dunia pendidikan. Di kabupaten sudah dilaksanakan, kenapa kota tidak? Ini yang harus jadi catatan untuk orang semua. Baik, pendengar dan pemirsa, kami masih akan berbincang lagi tentang bagaimana melestarikan bahasa Moi, terutama di tempatnya sendiri, karena itu tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya.

0: Halo, masih dari obrolan budaya bagaimana melestarikan bahasa Moi terutama di dunia pendidikan, dan saya masih bersama para narasumber kita, pendengar dari komunitas pencinta bahasa Moi. Dan pendengar, lagu yang baru saja kami dengarkan Pau Maladum ya Bapak. Saya akan bersama Pak Amos Kalami, beliau dari bidang bahasa dan sastra di komunitas pencinta bahasa Moi. Bapak Kalami, Pau Maladum, boleh kasih tahu secara garis besar lagu yang tadi itu ceritanya apa ya? Pau Maladum, terus selama ini taunya nyanyi saja nih. Artinya mungkin bisa secara garis besar, silakan Pak Kalami.
1: Ya, alawai.
0: Alawai.
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Saya menjawab bahwa Pau Maladum ini di Sorong, di tanah
0: di Malamoy. Sorong, tanah Malamoy.
1: Tanah Malamoy. Dan tanah Malamoy ini terkenal dengan kota minyak.
0: Ya.
1: Nah, lalu terkenal dengan kota minyak, ya kota minyak itu kota Sorong, jadi Pau Maladum di Sorong.
0: Pau Maladum, kota minyak itu ada di Sorong.
1: Pesan minyak, iya. Tempat minyak.
0: Oh baik, kalau Nani Billy?
1: Mari membangun,
0: ya. Jadi mari membangun Maladum. Baik, kalau bicara tentang bahasa dan sastra, terutama dari komunitas pencinta bahasa Moi, Bapak Amos Kalami, kita bersyukur bahwa di kabupaten sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kita masih ada dalam pergumulan supaya kuota juga demikian. Bahkan yang sangat tertarik adalah bahwa ternyata bahasa Moi ini juga banyak sub-sub sukunya, bahasanya juga sub-sub suku itu punya bahasa masing-masing. Tapi kemudian yang baru digerakkan adalah dari suku Moi Kelim.
1: Kelim.
0: Ya. Nah, yang suku Moi Kelim ini kira-kira kesulitannya apa, Bapak? Atau justru Moi Kelim yang paling mudah dari semua bahasa sub-suku Moi yang lain sehingga ini yang diangkat dulu sebelum ada dengan bahasa-bahasa suku Moi yang lainnya?
1: Baik, terima kasih. Bahasa ini adalah merupakan sebuah alat pengantar.
0: Ya.
1: Bahasa itu adalah merupakan alat pengantar. Jadi itulah kita mengucap syukur. Itu pemberian atau anugerah Allah kepada semua suku di seluruh dunia dan semua bangsa yang ada di dunia. Dan khusus bagi tanah Papua seperti yang tadi disampaikan, diterangkan oleh Bapak Ketua Komunitas pencinta bahasa Moi ini, bahwa di Papua ini ada 400. Nah, 400 lebih yang ada di tanah Papua ini. Dan ada yang sudah dikatakan ada yang warna hijau, warna kuning, maksudnya sudah merah, itu artinya ada yang sudah hampir-hampir punah. Nah, pertanyaan tadi termasuk pada khusus untuk bahasa Moi ini. Nah, bahasa Moi ini ya seperti yang tadi disampaikan juga bahwa sudah ada di lampu kuning, sudah survei,
0: berhati-hati
1: sekali. Nah, dengan demikian supaya berkat atau anugerah Allah ini, kasih Tuhan ini kepada setiap suku dan termasuk suku Moi ini salah potensi yang tidak boleh dihilangkan. Nah, sehingga bahasa ini ada di atas tanah dan Malamoy ini itu ada berapa sub. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua Komunitas itu ada 7 sub-suku yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk supaya mengangkat ini, untuk lebih mempermudahkan adalah bahasa Moi Kelim yang ada di dua wilayah pemerintahan, kota dan kabupaten. Sorong. Nah, dan oleh sebab itu untuk mengangkatnya ini, maka kami sangat berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan, karena itulah berkat yang hendak diberikan di atas tanah dan negeri ini tidak akan hilang melalui Balai Bahasa Jayapura di Papua ini, sehingga mereka mendorong kami, memberi motivasi bagi kami sehingga ada membuat sebuah kegiatan pelatihan seperti yang tadi disampaikan bahwa pertama dari 2023 itu pelatihan 30 guru utama, supaya dari 30 guru utama itu akan kembali untuk mengajarkan. Begitu juga kemarin diajarkan lagi 50 guru utama lagi. Nah, sehingga sudah 80 di Kabupaten Sorong
0: dan kota. Nah,
1: dari situlah kami juga mengajak teman-teman yang ada di kota. Supaya jangan terkesan kabupaten sendiri mengajarkan bahasa Moi Kelim ini. Supaya juga bahasa Moi Kelim diajarkan di kota yang banyak otregennya ya. Otregen. Jadi dua pemerintah ini sangat luar biasa, banyak suku Nusantara yang datang. Nah, sehingga supaya bahasa Moi Kelim ini tidak hilang di atas negeri ini, maka 80 guru yang tadi diajarkan untuk supaya kembali ke sekolah-sekolah dapat apa mengajarkan.
0: Baik, Bapak, ini kan yang menarik bahwa sempat dibuatkan secara kosakata kamus di kabupaten oleh salah satu dulu bupati kita, kemudian penggunaan sapaan dalam bahasa Moi juga diwajibkan waktu itu di kabupaten, bahkan sampai sekarang digunakan juga. Nah, selain itu apakah Bapak merasa itu cukup untuk bisa memperkenalkan tapi terutama melestarikan budaya dari bahasa Moi ini?
1: Ya, sebagai koordinator sastra bahasa Moi di Kabupaten Sorong sangat bersyukur sekali. Itu langkah awal untuk mendorong, menggerakkan supaya bahasa ini diangkat. Dan terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Sorong yang pada saat ini sedang menggalakkan itu di tiap-tiap kantor yang ada, di OPD yang ada, supaya ucapan-ucapan itu, sapaan kalau datang, ya selamat pagi itu ya lawobo, dewobok selamat siang, iungwobok selamat sore.
0: Nah, baik.
1: Kalau malam ya sudah lemobok. Ya.
0: Tadi kalau Pak Wempi ceritakan bahwa salah satu kelemahan dari bahasa Moi bahwa tidak pernah ada tulisannya. Nah, ini apakah langkah kedepannya juga komunitas bersatu untuk selain mengajarkan tapi juga ada literasi yang dituliskan sehingga menjadi dokumen juga untuk tetap dipertahankan salah satu. Apakah ini juga masuk dalam, mungkin Pak Ulim atau Pak Kalami atau Pak Su yang akan menjawab?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa ya mungkin bahasa yang sama itu sama dengan teman-teman tadi. Memang kita sangat peduli karena sudah lampu kuning. Nah, sebab itu memang saat ini kita sedang giat untuk kita apa mengajarkan itu. Salah satu adalah kita pernah ya dari Balai Bahasa kita ikut festival bahasa ibu tingkat Provinsi Papua. Itu kurang lebih ada 4 orang ya waktu itu 2023. Itu anak-anak itu ada puisi dalam bahasa Moi, puisi, terus saya pidato, cerpen dengan apa lagu dan juga apa ini mendoge. Nah, setelah itu anak-anak juga ya salah satu dari tadi itu kan setelah itu kemarin di 2024 bulan Mei anak-anak kita ikutkan festival di tingkat nasional. Nah, nanti saat ini sementara kita giat untuk mempersiapkan anak-anak di kurang lebih tanggal 19 itu berangkat lagi ke Jayapura untuk mereka ikut festival lagi tingkat provinsi. Di 2024-2025 mereka ikut lagi ke Jakarta.
0: Baik, jadi memang ada event-event yang melibatkan untuk benar-benar bahasa Moi ini harus dijaga, dilestarikan, dan dikenalkan. Ibu Dorthea dan juga Kakak Yoke apakah terlibat juga dalam persiapan anak-anak ini?
3: Iya.
0: Baik. Nah, ini kalau cerita festival kan sudah ikut, akan ikut nih ya. Sudah ikut dan akan ikut. Nah, ini bagaimana respon orang luar kah dengan kita punya bahasa Moi?
3: Iya. Mungkin saya ya izin. Kalau untuk respon dari orang luar sendiri, saya lihat dari lagu yang saya buatkan dulu ya Kakak ya, itu memang tidak terlintas di pikiran atau itu akan bisa memperkenalkan budaya saya lewat lagu ini, itu bisa diterima dengan baik. Bahkan ada dalam komentar-komentar yang ada di media sosial, mereka katakan bahwa ingin lebih mengenal dekat atau lebih lagi mau tahu tentang bahasa asli dari suku Moi. Karena memang secara khusus kan, kalau untuk mau dibilang, kalau ke kota Sorong berarti sebutannya tuh mereka sebut biasa, minta maaf ya, ada sebutannya akut atau bakit. Jadi identiknya itu tuh itu yang pemilik asli orang yang ada di Sorong. Ternyata beda. Jadi yang muncul di itu adalah nelagi atau nadala. ya, laki-laki atau perempuan itu ya, dalam penyebutannya.
0: Ya. Baik, kita masih akan obrolkan lagi, namun tetaplah bersama kami pendengar dan pemirsa, masih akan kita bahas lebih jauh bagaimana bahasa Moi ini bisa lestari, terutama bisa hadir di tanahnya sendiri, tapi juga dari tanah Moi untuk Indonesia.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick. There is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kita pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini.

0: Bank Indonesia. Ya, pria, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong siang hari ini. Saatnya menemani Anda pendengar di Torang Indonesia 324222 dan 081238688703. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini ada Numata dengan Semakin Jauh, Pas featuring Reza dengan Getir, ada Lea dengan Tak Termaafkan, Nugi dan Sisi dengan Sampai Mati Cinta Padamu, ada Cross Bottom dengan Lelaki Muda, ada Eden dengan Cinta Takkan Usai, Coklat dengan Salah, ada Ratu dengan Di Dadaku Ada Kamu, Abdul dengan Bodoh Untuk Setia, dan Kris Dayanti dengan Ratu Cinta. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini menemani Anda ya di cuaca yang cukup sejuk ya. Siang hari ini cukup sejuk, cuacanya adem, dan selamat menikmati istirahat siang untuk Anda yang lagi istirahat siang. Namun untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat walaupun cuacanya ini agak sedikit membuat mager ya, tapi masih banyak hal yang harus dikerjakan. Semangat tentunya, dan semoga semuanya cepat terselesaikan. Dan saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Dwi.
0: Iya, selamat siang juga Bidan Louis.
1: Aku masih sarungan. Oh. Kan hujannya baru selesai.
0: Gitu ya.
1: Hujannya baru selesai.
0: Oh gitu. Baru selesai. Kayaknya di sini dari tadi.
1: Lupa masak.
0: Asik ya, santai.
1: Nanti kalau lewat sini dah, Ibu Bidan ada deket Lazato, beli Lazato aja sekali.
0: Iya, yang
1: sekali.
0: Gampang ya, yang praktis, tinggal hap aja kan.
1: Iya, habis sarungan terus dari pagi. Iya.
0: Mager ya.
1: Itu perlu Mbak Dwi, karena di sisi kesehatan. Kalau hujan dingin begini, jangan pegang-pegang air, nanti persendiannya sakit. Biar cantik terus sendi-sendinya, nggak bisa sakit. Nah, lagunya itu.
0: Lagunya apa nih?
1: Mbak Dwi, lagunya.
0: Iya. Udah tahu lagunya?
1: Dadaku ada kamu.
0: Oke deh.
1: Walaupun kamu jauh.
0: Tetap.
1: Di dadaku ada kamu.
0: Deket di hati ya.
1: Mbak Dwi, deket di hati Mbak, iya. Walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan.
0: Aduh, sakit.
1: Begini Mbak,
0: iya.
1: Mencintai boleh, tapi jangan memiliki, biar gitu. Gak sakit.
0: Oh iya.
1: Mbak Dwi, iya, lagunya silakan. Itu, di dadaku ada kamu. Salam-salam ya Mbak Dwi.
0: Silahkan.
1: Untuk Bang Andi di Yudhistira, katanya sudah di Bengkulu sesuai penempatan tugas. Bang Luhut, Bang Eri, Pak Charles, Pak Effendi, Pak Otis, itu Abang Rahab di Modan sana. Kalau perlu ikan kita ke Modan Mbak Dwi. Yang asik, punya ikan pelan ya. Asik deh. Yang penting atur aja Mbak. Terus Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Natalia, Ibu Monica, Ibu Ida, Ibu Farida, mohon maaf ya kalau kebanyakan nanti gak denger lagu karena hanya setengah jam.
0: Itulah ya.
1: Nanti teman yang lain disambung. Hati-hati pulangnya ya Mbak, okay, sampai makasih. Jam 6.
0: Iya,
1: ini musim angin laki-laki, kencang anginnya. Nanti kalau bawa motor, roknya berterbangan. Oke, Mbak Dwi. Selamat.
0: Makasih.
1: Petugas, aku dengar lagunya ya Mbak Dwi.
0: Iya, siap.
1: Lagu baru makan Lazato. Ayam Lazato.
0: Ayam, ya. Makan sambil dinantikan lagunya.
1: Dadah, Mbak Dwi.
0: Ya. Iya, terima kasih. Ya.
1: Dadah, bye-bye.
0: Untuk
1: sampai jam 6.
0: Untuk Bidan Louis. Siang juga ya, atas gabungannya siang hari ini. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Dwi.
0: Selamat siang. Waduh,
2: udah diguyur
0: ya.
2: Hujan pagi-pagi, subuh-subuh sampai
0: lagi,
2: pagi.
0: Ya.
2: Iya, basah semua deh.
0: Sejuk udaranya. Kalau begini kan.
2: Mbak Dwi, Kak Dwi.
0: Iya.
2: Ibu bilang Dewis bisa aja.
0: Iya ya.
2: Katanya itu apa? Anginnya kenceng, angin laki-laki. Berarti kalau slow-slow itu angin perempuan. Dong.
0: Itu bedanya ya, gitu ya.
2: Iya. Lagunya apa saja Kak Dwi?
0: Ini ada Numata dengan Semakin Jauh, ada Pas featuring Reza dengan Getir, ada Lea dengan Tak Termaafkan, Nugi dan Sisi dengan Sampai Mati Cinta Padamu, ada Cross Bottom dengan Lelaki Muda, ada Eden dengan Cinta Takkan Usai, Coklat dengan Salah, ada Abdul dengan Bodoh Untuk Setia, dan Chris Dayanti dengan Ratu Cinta
2: Tak Termaafkan ya tadi ya.
0: Oh iya. Tak Termaafkan.
2: Ya udah itu aja. Assalamualaikum buat Ibu Bidan Louis, Ibu Hartini, terus Bang Danil, Bung Daek, terus siapa lagi, Bang Luhut, Pak Jumadi, Pak Pendi, Pak Willy, Pak Andi Udistira, terus Bang Benijo, Kak Boy, Kak Alan, Kak Riki, semuanya nanti aja siang ini, yang lainnya digondang ya Kak Dwi.
0: Dinantikan, iya.
2: Oke, terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye juga Ibu Ana, terima kasih ya. Dan saya coba terima lagi, satu lagi. Halo, selamat siang, Terang Indonesia.
3: Assalamualaikum Terang Indonesia Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
3: Saya adem-adem ini Mbak Dwi.
0: Ya?
3: Biasanya adem-adem tapi gak bisa bubuk siang.
0: Oh gitu ya. Kalau saya mau bawain,
3: Mbak
0: mau
3: Dwi,
0: bubuk
3: saya
0: ya.
3: Pilih lagu yang nomor 2 dari bawah
0: nomor
3: tadi.
0: Nomor 2 dari bawah, Abdul.
3: Iya. Lagu saya kirim buat Bu Aida, Bu Suarmi, Bu Alma, buat Pak Rete, Bu Rete, Bu Budan Luis, Mama Bu Ana, Mama Du, Mama Ida, Puja, Pak Effendi, Pak Rete, Bu Rete, Pak Ted, Pak Jeffrey, Pak Niko, Pak Otis, Pak Puja, Pak Willy, Pak Widi di Tokyo, buat Bunda Natalia, Bunda El, Luna Vika, terus buat Ibu Monika yang ada di Pulau Kasim. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas. Selamat siang, semoga Mbak Dwi sehat-sehat selalu.
0: Sama-sama.
3: Terima Mbak Dwi, assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang juga di bawah untuk Ibu Hartini. Terima kasih atas gabungannya dan saya hadirkan saja langsung lagu dari Ratu.

0: Bank Indonesia.
1: Iya, Terang Indonesia masih menemani Anda siang hari ini ya pendengar. Silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 di Terang Indonesia. Dan lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini ada Numata dengan Semakin Jauh, Pas featuring Reza dengan Getir, Nugi dan Sisi dengan Sampai Mati Cinta Padamu, ada Cross Bottom dengan Lelaki Muda, Eden dengan Cinta Takkan Usai, ada Coklat dengan Salah, dan Chris Dayanti dengan Ratu Cinta siang hari ini ya. Oke, cuacanya masih berawan cenderung mendung ya, angin juga bertiup cukup kencang, dan juga selamat beraktivitas saja untuk Anda yang masih tetap beraktivitas di hari ini, hari Senin, Selasa ya, hari aktivitas tentunya. Dan ya, menjelang hari raya Idul Adha juga untuk kaum muslimin dan muslimat besok libur. Jadi mungkin pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini memang harus tuntas gitu ya, karena besok udah libur ya. Oke deh, selamat beraktivitas, tetap semangat aja. Semoga cepat terselesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin punya orderan juga ya, untuk Idul Adha yang punya orderan masakan, kue ya. Oke, ini lagi sibuk-sibuknya ya membuat orderan ya. Tetap jaga kesehatan pastinya ya, agar untuk Idul Adha besok juga tetap sehat ya. Mungkin jangan sampai terlalu sibuk hari ini sampai sakit ya. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda juga pendengar, masih di Terang Indonesia siang hari ini menemani Anda di 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima dulu. Halo, selamat siang Terang Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana?
2: Ya, biar Nasrun di Sulteng.
1: Oh, iya, Pak Nasrun. Mohon maaf ya. Oke, silakan Pak Nasrun.
2: Baru mulai tadi, Pak.
1: Oh, iya. Ada Ini ada Numata dengan Semakin Jauh, ada Pas featuring Reza dengan Getir, ada Nugi dan Sisi dengan...
2: Nah, itu saya, Sisi.
1: Sisi, oke, okay, sampai Sisi mati.
2: Pertama-tama, Mbak Lagi nyasa bertugas, saya selamat semoga bermaya, buat ini, Wima, dan Bung Lima, dan Bung Lima, dan Bung Lima, Bu Ana, Mas Ewiya, Pawi, Bung Lima, Jakal, Pajar, Nogor, Ibu Ida, Pajar, Pak Deki, Bu Wijaya, ada Pak Jumaidi, semuanya tambah kecualnya. Padahal juga syuting, selamat siang kompas lalu. Terima kasih.
1: Iya. Selamat siang. Terima kasih juga buat Pak Nasrun sudah bergabung siang hari ini. Salam kompak selalu pastinya. Dan 324-222 dan 0812-3868-8703. Masih saya buka untuk Anda di Terang Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia untuk Anda. Oke, sambil belum ada yang bergabung lagi. Oke, sambil menantikan gabungan Anda pendengar di siang hari ini, saya hadirkan saja lagu yang sudah di request ya. Ini dia lagu dari Nugi featuring Sisi.

Torang Indonesia. Iya, Torang Indonesia masih menemani Anda. Itulah tadi getir dari Pas Band featuring Reza Artamevia. Ya, lagu ini pertama kali dirilis pada album kompilasi mereka dan sangat dikenal dengan liriknya yang kuat dan tentunya bernuansa rock alternatif. Nah, ini lagunya pada awal 2004 ini lagu ini dirilis oleh Pas Band. Oke, dan masih di Torang Indonesia 324222 dan 08128668703. Siang hari ini menemani Anda pendengar ya di Torang Indonesia, masih ada beberapa menit kebersamaan kita. Dan selamat juga untuk Anda yang lagi santai menikmati siang hari ini. Oke, dan pendengar juga segala rencana yang telah Anda buat, persiapan juga ya. Nih untuk ibu rumah tangga juga yang mungkin udah mulai sibuk-sibuk mempersiapkan segala satunya untuk besok Idul Adha ya, terutama ini untuk kaum muslimin. Terutama ibu-ibu juga nih yang biasanya harus masak ya, walaupun mungkin gak ada tamu, tapi ya namanya keluarga pastinya masak ya, mungkin kumpul keluarga juga, kumpul keluarga besar ya, apalagi momen-momen di hari raya seperti ini, biasanya ini kumpul keluarga, atau mungkin ada yang terima tamu juga ya. Ada juga mungkin yang sibuk ya untuk pemotongan sapi hewan kurban besok juga ya, dengan segala persiapannya. Pastinya mulai dari sekarang. Oke, masih di Torang Indonesia menemani Anda. Saya punya lagu dari Coklat. Ini dia, Salah.

0: dan kontak dangdut siang ini menemani Anda pendengar ya di 324222 dan 08123868703. Sudah ada yang bergabung ya. Saya langsung terima saja kalau begitu. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo. Dikecilin dulu ya volumenya ya.
1: Okay. Halo, selamat siang
0: juga. Waduh.
1: Tinggal angkat ya? Telepon yang mana? Yo.
0: Memang.
1: Tapi biasanya Kak Dwi tuh mau angkat yang WA, tapi tidak apa-apa, semua baik. Nah, apa Kak Dwi?
0: Ini ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut. Ada Feni Nur dengan Cari Pokemon harus apa nih ya?
1: Cari Pokemon.
0: Harus tangkap semuanya. Cari Pokemon. Oke deh. Ada-ada aja ya.
1: Oke, lagu ini saya mau salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Yudhistira di Lampung, Ibu Ida, Ibu Farida, buat Ibu Monika, buat Kakak Boy di Dom, Pak Otis, Pak Widi, Pak Luhut, Pak Jeffrey, buat siapa lagi ya? Untuk semua-semuanya sudah deh, tanpa terkecuali. Iya. Buat Ayu di Masohi, salam manis buat dia, Kakak Cepi di batas kota, Kakak Bonto, serta semuanya sudah deh, tanpa terkecuali. Buat Ibu Natalia juga. Oke, spesial buat yang lagi bertugas. Iya. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat siang. See you. Dadah-dadah. Bye-bye.
0: Dadah juga. Terima kasih ya atas gabungannya buat Puja. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
1: Kontak dangdut, Kak Dwi. Ketemu lagi.
0: Jumpa lagi.
1: Pokoknya enggak bosan-bosan, Kak Dwi. Iya, radio saya pastinya. Ini non-stop, tidak pernah mati.
0: Oke deh, mantap ya.
1: Kak Dwi, selain daripada Kopi Dangdut, apa lagi, Kak?
0: Kopi Dangdut, ada Anissa Bahar dengan Gak Papa, ada Asraf dengan Oh Mengapa, ada Hamdan ATT dengan Memori Teras Biru, ada Roma Irama dengan Bahtera Cinta, Iis Dahlia dengan Mata Hatiku, Iis Rahmat dengan Biar Miskin Tak Pernah Hutang, ada Helen Sparinga dengan Aku Mau Hidup Bersamamu, dan Mega Silvia dengan Tapi Janji Dulu. Gitu.
1: Aduh, Kopi Dangdut aja kayaknya.
0: Kopi Dangdut.
1: Enggak, iya. Banyak yang enggak kenal.
0: Oke. Okay.
1: Kopi Dangdut. Kak Dwi. Ini kan dari pagi, dari subuh ya. Dari subuh itu hujan saja.
0: Iya.
1: Mendung saja, tidak ada matahari. Jadi ngopi-ngopi.
0: Ngopi ya. Iya,
1: ngopi-ngopi mantap. Ada pisang goreng panas boleh, sukun goreng boleh.
0: Apalagi cuaca, memang cuacanya pas lah kalau gitu lah ya.
1: Iya kak. Ya, Kopi Dangdut aja buat Kakak Puja yang sudah duluan. Terus Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Bang Daniel, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, terus Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, Pak Daeng, Terjumadi, terus Pak Rete, Ibu Rete, Kak Ayu, Ciguria, Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Otis, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, Ibu Wigati, terus apa lagi ya? Bung Daek, Ibu Monika, dan semua-semuanya sajalah tanpa terkecuali. Semoga terhibur. Kak Dwi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberkahi selalu. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye juga Ibu Anna. Terima kasih atas gabungannya siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Masih menemani Anda, saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Silahkan, iya. Sudah tahu list lagunya?
2: Aku mau dengerin
0: mana?
2: Sebentar dulu. Teras Biru aja lah.
0: Oh, Teras Biru. Oke, okay, sih. Yeah.

0: pengaruh ya.
1: Iya lah.
0: Oke, okay, lanjut. Okay,
1: terus ada Puja yang barusan lewat lagi. Terus ada Gandwi, ada juga Ibu Rete, Pak Rete, ada Nona Pita, ada Wartini, Bu Ida, Mama Cio, Mama Do, Sang Putra Tengah, ada Bung Leman, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda El, ada Daek, ada Pak Erik gitu, di Toraja, ada juga Pak Widi. Terus buat tema-temanya sajalah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Dwi selama bertugas, ada Mbak Tika. Buat Mbak Dwi selama bertugas sampai tata.
0: Iya.
1: Selamat siang dan kontak dangdut. Terima kasih. Horas.
0: Horas, oke. Okay. Terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Luhut ya siang hari ini di kondang kontak dangdut. Kalau gitu saya hadirkan saja dulu ya. Lagu yang sudah di request untuk Anda yang masih bergabung setelah ini dia lagu dari Feni Nur. Pikachu.

0: Iya, masih di kondang kontak dangdut pendengar 324222 dan 08128668703 siang hari ini masih ada lagu-lagu yang ada di list ya. Oh, saya terima dulu ya, sudah ada yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi di 324222. Saya terima lagi. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sisa lagunya apa aja?
0: Ini ada Anissa Bahar dengan Gak Papa, ada Asraf dengan Oh Mengapa, ada Rido Roma Irama dengan Bahtera Cinta, ada Is Dahlia dengan Mata Hatiku, ada Is Rahmat dengan Biar Miskin Tak Pernah Utang ya, Helen Sparinga dengan Aku Mau Hidup Bersama, dan Mega Sylvia. Siapa? Siapa?
1: Helen Sparinga.
0: Helen, okay.
1: Dan lagi dikirim buat pendengar secara terus satu seorang semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga terhibur selalu. Makasih Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Okay. Selamat siang, Dewo Bu.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
2: Halo, selamat siang Mbak Dwi.
0: Iya, selamat siang juga. Iya. Bidan Louis, silahkan.
2: Aku nggak dengar lagunya. Hari ini laris banyak tamunya, Mbak Dwi.
0: Betul.
2: Bidan gimana? Louis banyak tamunya hari ini.
0: Oh gitu.
2: Ke rumah. Sekarang masuk bidang dulu ah. Apa tuh lagunya tadi?
0: Iya ada.
2: Di hatiku.
0: Anissa Bahar dengan Gak Papa, ada Asraf dengan Oh Mengapa, ada Rido Roma Irama dengan Bahtera Cinta, Iis Dahlia dengan Mata Hatiku. Ada Iis ya. Rahmat, Mata Hatiku.
2: Mata Hatiku aja Mbak Dwi.
0: Okay, siap.
2: Biar lu gak inget saya gak apa-apa. Okay. Mata Hatiku kok di mana?
0: Mata Hati di mana gitu?
2: Mata Hatiku.
0: Ke Mata Hati di mana sih?
2: Mbak Dwi izin ya Mbak, aku di pendidikan suka di bagian ini. Edit nyambung menyambung nomor satu.
0: Oh gitu.
2: Mungkin karunianya di situ kali. Hai Mata Hatiku, biar kau gak suka sama aku suka sama kamu. Biar kau punya, udah ada yang punya, yang penting jangan memiliki, boleh lah. Ya itu lagunya ya Mbak.
0: Siap.
2: Salam-salam ya Mbak.
0: Silakan.
2: Untuk Mbak Andi, Bang Luhut, terus Bang Erik, Pak Charles, Pak Nasrun, Ibu Hartini, Ibu Hana, Ibu Monica, Ibu El, Bidan E, Ibu El, Bidan El lagi, Ibu El, Ibu Natalia, Kak Jeffrey Haurisa, Kak Jeffrey di Malanu, di Surya, Pak Willy, Bu Ida, Ibu Farida di Palu, semua-muanya sudah ya Mbak, mau dengar lagunya dulu.
0: Iya, betul.
2: Oke, makasih Mbak Dwi yang cantik.
0: Terima
2: pulangnya
0: kasih
2: hati-hati
0: juga.
2: Dadah, bye-bye.
0: Wadah,
2: Mbak Dwi, dah.
0: Iya. Bapak juga, terima kasih buat Ibu Bidan Louis ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Terangin deh, di kondang.
3: Selamat siang Mbak Dwi, kondang kontak dandut.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Natalia.
3: Benar sekali. Okay. Apa kabar Mbak Dwi?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Ibu Natalia di sana?
3: Baik-baik sayang.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Dwi, selamat hari raya Idul Adha ya besok.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
3: Tetap sehat ya sampai hari hanya besok.
0: Amin.
3: Kalau di sini Mbak Dwi sudah orang sudah masak-masak apa purasa.
0: Iya.
3: nanti makan sama kari. Kari
0: aduh,
3: lontong.
0: Memang
3: di sini sudah banyak. Nanti besok saya dapat undangan dari penyiar-penyiarnya RRI.
0: Oh, gitu. Di sana persiapannya lebih prepare di sana ya.
3: Oh, di sini Mbak Dwi
0: makan besar gitu ya.
3: Mayoritas kan di sini. Jadi pokoknya kalau lebaran, terus lebaran haji gini, nanti saya diundang di sana. Kan akrab dengan penyiar-penyiarnya tuh.
0: Iya, mantap.
3: Merayakan hari lebaran. Mbak Dwi, lagunya nanti dipilihkan aja.
0: Oh iya, siap. Kalau gitu.
3: Sama salam-salam ya.
0: Lanjut.
3: Ada Bidan Louis tadi yang baru lewat ya. Selamat siang. Salam sehat. ada Pak Willy bersama keluarga, ada Pak Deki juga bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Rete, Ibu Rete, ada Kakak Puja, Mama Do, Bidan Lu sudah, Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Pendeta, Pak Dai, Bunda Ima, Pak Windy, Bang Luhut, ada Pak Nasrun, Bang Lai Putra Tengah, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Buat Mbak Dwi tetap semangat ya, setia selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Dwi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Sama-sama.
3: Oke, makasih Mbak Dwi. Okay. Selamat siang kondang kontak dandut.
0: Selamat siang juga. Terima kasih atas gabungannya buat Ibu Natalia. Ya, salam kompak dan bahagia selalu. Dan ini dia, saya hadirkan aja lagu yang sudah di request ya dari Helen Sparingga.

Iya, mendengar dan di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut ya. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung siang hari ini. Dan nanti tepat pukul 15 mendengar, Anda dapat mengikuti berita Korwil 15 Nusantara 2 dari RRI Fakfak. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Sorong.

Di Republik Indonesia, fakfak menantikan tanda waktu pukul 15 saat disampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah sebesar 125 juta kepada bakal Jemaat Galilea Torea Klasis Fakfak, Distrik Pariwari pada Senin 25 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Samaun Dahlan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan dan pembangunan gereja di wilayah Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap rumah ibadah menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan memiliki kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, Samaun Dahlan menyampaikan komitmennya untuk mendorong penyelesaian pembangunan gereja-gereja yang masih belum rampung selama masa kepemimpinannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus gereja dan jemaat atas dukungan yang selama ini diberikan kepada pemerintah dalam menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Bupati berharap bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan jemaat dan pembangunan gereja. Ia juga mengajak seluruh masyarakat terus menjaga persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama agar Kabupaten Fakfak tetap menjadi contoh daerah yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara rutin setiap tahun guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Rosita Laodebadi, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penyembelihan pada Idul Adha tahun ini. Pemantauan dilakukan bersama dokter hewan dan petugas terkait. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di tiga titik utama, yakni wilayah kota, kawasan seberang, dan pasar Torea. Dari lokasi tersebut, petugas akan mengambil sampel hewan kurban untuk memastikan tidak terdapat penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
2: Pemeriksaan kesehatan kan kalau yang sapi ini tiba kan istilahnya sudah selesai lengkap, tapi nanti pas pemotongan itu 1-2 ekor kita periksa dalamnya, jeroannya, mungkin di hati periksa, siapa tahu ada cacing pita dan sebagainya. Dari kebetulan ada dokter hewan juga, mereka yang biasa memeriksa. Kalau untuk kurban itu kan sudah ada ya, mungkin di setiap penjual juga itu mereka sudah tahu bahwa hewannya harus sehat, terus memenuhi kriteria tidak cacat, terus apa kalau dia didatangkan dari luar berarti sudah punya surat karantina. Nah, nanti semua itu kalau sampai di daerah apa yang masuk ini di Fakfak ya, itu kita juga harus pelihara dia secara baik, mungkin dikasih makan, minum dan sebagainya.
1: Rosita menambahkan setelah hewan kurban tiba di Fakfak, pihaknya tetap melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kondisi hewan tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, pemberian pakan, hingga kecukupan air minum agar hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Besar Al Munawwarah menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Selain sapi bantuan Presiden, panitia juga telah menerima 7 ekor hewan kurban dari jemaah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Al Munawwarah 1447 Hijriah Muhammad Zain Lamonca mengatakan, persiapan pelaksanaan kurban kini telah mencapai lebih dari 90% termasuk kesiapan peralatan penyembelihan. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 290 warga dan jemaah yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Panitia juga menghimbau seluruh petugas dan jemaah agar bersama-sama menjaga kelancaran proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban secara tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ibadah keagamaan, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat fak-fak. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Januardi.
3: Saudara, Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Riz Fadianto mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portabel saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
4: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya bikinnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa. Seperti gantungan kunci, kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli. Cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini, jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
3: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fak-Fak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, pros dan pin nama.
4: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
3: Riz Fadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
1: Saudara, pengurus Masjid Agung Fak-Fak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat penyusunan petugas sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Laporan Anwar Lamohan.
5: Dewan Pengurus Masjid Agung Fak-Fak mulai melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salah satu agenda yang akan dilakukan yakni rapat penyusunan petugas pelaksanaan ibadah dan kurban. Sekretaris Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragih mengatakan, pertemuan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam 20 Mei 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni penyusunan petugas sholat idul adha dan petugas penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, seluruh pengurus akan dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan dalam rapat tersebut juga akan dibahas pembuatan surat keputusan atau SK petugas. Langkah itu dilakukan agar seluruh petugas memiliki pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
6: Pengurus Masjid Agung akan melaksanakan pertemuan pada insya Allah pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan agenda penyusunan surat tugas untuk petugas sholat ibadah dan juga petugas penyembelihan hewan kurban.
5: Selain membahas petugas, pengurus juga mulai mendata kesiapan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Namun hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti ada satu ekor sapi bantuan Presiden Indonesia. Sapi kurban tersebut direncanakan akan disembelih di Masjid Agung Fakfak pada Hari Raya Idul Adha nanti.
6: Terkait dengan jumlah hewan kurban di Masjid Agung, belum ada yang pasti, tapi ada beberapa komunikasi dan juga koordinasi dari tiap pihak terkait. Insya Allah nanti Masjid Agung mendapatkan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, insya Allah amanah kita laksanakan. Amin.
5: Pengurus terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Melalui persiapan tersebut, pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan penuh khidmat. Selain itu, momentum kurban diharapkan semakin mempererat kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter. RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Iya, pendengar, dan selamat sore ya di saat ini jelang sore ya. Cuaca masih sama, masih berawan cenderung mendung ya. Namun kelihatannya ya masih tetap kondusif ya hingga sore hari nanti kelihatannya. Oke, jadi antisipasi saja untuk Anda yang mungkin punya rencana sore hari nanti ya, pendengar. Dan pastinya dengan segala hal yang mungkin Anda rencanakan di sore hari nanti, yang punya hajatan, yang punya acara, semoga tetap berjalan lancar. Jangan lupa juga untuk Anda yang mungkin yang punya janji ya sama seseorang, jangan sampai lupa bahwa sebentar sore punya janji ya. Dicek kembali agenda Anda supaya tidak ada yang terlupakan.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Iya, pendengar. Ini The Mandalorian and Grogu ya berhasil langsung menguasai box office Hollywood pada pekan perdana penayangannya. Film terbaru dari saga Star Wars ya ini sukses meraup 82 juta US dollar selama akhir pekan pembukaan. Dan di mana diberitakan filmet ya ini diperkirakan mengantongi hingga 102 juta US dollar hingga hari Senin lalu. Ya, dan meski pencapaian ini sesuai dengan ekspektasi awal para analis, industri memberikan tanggapan yang beragam. Ini mencetak debut di atas 100 juta US dollar era pasca pandemi, terhitung sebagai pencapaian besar bagi film apapun ya. Namun mengingat status Star Wars sebagai salah satu kekayaan perfilman paling utama di Hollywood ya, ekspektasi yang dibebankan tentu ini jauh lebih tinggi. Pendapatan awal itu bahkan tercatat sebagai pembukaan terendah bagi film Star Wars sejak Disney mengakuisisi waralaba tersebut pada 2012 ya. Iya, jadi ya punya standar mungkin ya. Jadi padahal proyek itu juga menjadi film layar lebar Star Wars pertama sejak The Rise of Skywalker yang pada 2019. Yang kala itu menutup saga 9 bab dengan total pendapatan global itu 1 miliar US dollar. Jadi di bawah pasar dari pasar internasional The Mandalorian ini mengantongi 64 juta US dollar sehingga menambah total pendapatan globalnya menyentuh 145 juta US dollar dalam 3 hari dan diperkirakan mencapai 165 juta US dollar dalam 4 hari. Di bawah sang jawara film horor psikologis Obsession menempati posisi kedua dan kembali mencetak tren positif pada pekan kedua penayangannya. Jadi setelah debut dengan 16 juta US dollar, film ini mengantongi 22 juta US dollar pada akhir pekan dan diestimasikan itu meraih 28,2 juta US dollar. Nah, dilihat aja ya nanti ya. Itu kan masih estimasi ya. Nah, jadi itulah ya pendengar. Ada juga The Devil Wars Prada 2 turun ke peringkat keempat dengan raihan 112,6 juta US dollar pada akhir pekan setelah 4 pekan tayang. Sequel bernuansa nostalgia ini telah menghasilkan 197 juta US dollar selama secara domestik dan 604 juta US dollar secara global dan menutup posisi 5 besar. The Ship Detektif ya ini bertahan dengan pendapatan 8,9 juta US dollar selama akhir pekan atau hanya turun 6% dari pekan sebelumnya. Ini diproyeksikan juga yang meraih 12,3 juta US dollar hingga Senin nanti. Nah, jadi ada juga film misteri yang dibintangi Hugh Jackman bersama kawanan domba yang bisa berbicara ini telah mengumpulkan pendapatan sebesar 46,9 juta US dollar di Amerika Utara dan kalau secara global sih 82 juta US dollar ya. Ya itulah ya benar untuk film-film ya yang mungkin juga ada Anda yang sudah nonton atau ada yang belum nonton dan mungkin bisa dijadwalkan di akhir pekan ini, bingung menonton apa ya untuk menghabiskan waktu Anda di akhir pekan ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas

Iya, pendengar film drama Korea Pop-up Store Perfect Crown ya berujung ditutup lebih awal dari jadwal semula. Langkah ini diambil pihak promotor dan MBC selaku penyiar di tengah derasnya gelombang kecaman publik akibat tuduhan distorsi sejarah drama tersebut ya. Dan toko pop-up yang berlokasi di The Hyundai Seoul, distrik Yeongdeungpo, Seoul Barat, dipastikan menyudahi operasionalnya pada hari Senin kemarin ya. Jadi dimana rencananya sih 3 hari lebih cepat dari rencana awal gitu. Nah, dan Korea Jong Ang Daily memberitakan penjualan souvenir resmi hanya dilayani hingga hari Sabtu kemarin, sementara pada hari Minggu dan Senin area tersebut hanya dibuka sebagai ruang pameran saja. Ya, pihak penyelenggara mengumumkan kepada para pemilik tiket pesan awal bahwa perubahan jadwal dan format ini terjadi karena alasan operasional di lapangan. Ya, namun para pengamat industri menilai keputusan ini diambil untuk meredam kontroversi yang kian membesar. Selain menutup toko pop-up, MBC juga menyatakan bakal menghapus adegan yang dipermasalahkan dari penayangan resmi mereka. Jadi proses penyuntingan ulang untuk menghapus potongan gambar dari episode 11 tersebut ini diperkirakan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum diterapkan sepenuhnya dalam sistem penyiaran. Drama ini telah menyelesaikan masa tayangnya pada 16 Mei lalu ya. Ini menuai kritik tajam karena visualisasi upacara penobatan kerajaan di episode 11 ini yang menjadi kontroversi. Ya, dalam adegan tersebut, Ian yang dilantik menjadi raja digambarkan mengenakan mahkota berumbai 9 yang identik dengan negara fasal atau bawahan. Alih-alih mahkota berumbai 12 yang dikhususkan bagi kaisar berdaulat ya, keadaan diperparah dengan dialog para pejabat istana yang menyerukan kata Chonse, 1000 tahun, bukannya Manse, 10.000 tahun, yang merupakan seruan agung untuk penguasa Korea. Nah, ini memang apa ya namanya, sejarah dan juga tradisi ya, ini harus hati-hati memang ya. Para kritikus berargumen ini bahwa adegan tersebut seolah membenarkan klaim proyek Timur Laut milik Cina atas sejarah Korea. Ya, memang harus berhati-hati karena ada mungkin jangan sampai ada kemiripan dan juga diklaim seperti itu ya. Ya, itulah ya, Koca menyatakan mereka tengah meninjau ulang apakah ada regulasi yang dilanggar selama proses pemberian dukungan finansial serta sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut termasuk kemungkinan untuk menarik kembali dana produksi yang telah diseluruhkan. Wah. Ya, itulah ya pendengar. Para pemain juga ya, untuk menanggapi kekecewaan publik, para pemain ini telah merilis permohonan maaf ya secara terbuka kepada masyarakat.

Iya, mendengar selamat sore untuk Anda. Sore hari ini, sore hari yang cukup kondusif ya cuacanya. Walaupun cuaca berawan, ya berawan cerah lah ya. Karena tidak terlalu mendung juga, tapi masih berawan ya. Memang untuk Anda yang mau mengabadikan sunset sore hari ini, ya kayaknya tidak bisa ya. Karena cuaca berawan ya, karena memang sedari pagi hujan ya, terus mendung, berawan, cenderung mendung terus. Tapi sekarang udah mulai cerah berawan ya. Selamat sore aja untuk Anda yang lagi menikmati sore hari ini di tempat Anda masing-masing, yang lagi menikmati kopi, teh panas dan juga cemilannya ya. Memang kurang lengkap tanpa cemilan. Jadi selamat menikmati sore hari Anda bersama orang-orang tercinta, atau mungkin Anda yang mungkin lagi menikmati suasana Kota Sorong ya, lagi jalan-jalan atau sambil jogging. Nah, itu dia ya. Sehat dan juga bisa sambil menikmati suasana sore di Sorong saat ini. Ya, dan juga yang baru pulang kerja juga ya, hati-hati saja di jalan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, di mana sore hari terlihat arus lalu lintas yang cukup ramai namun lancar, dan masih terus menemani Anda bersama RRI Program 1 Sorong.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, pendengar, ini aparat kepolisian ya membeberkan hasil investigasi mendalam terkait tragedi tewasnya pasangan suami istri asal Austria di kawasan wisata air terjun Cunca Wulang, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ya, dan di mana berdasarkan olah TKP, jembatan gantung setinggi 20 meter ini roboh karena kondisinya sudah rusak parah dan tidak layak fungsi. Dan dikatakan oleh Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, bahwa fasilitas kecelakaan ini dipicu oleh rapuhnya material utama jembatan penyeberangan berbahan papan kayu. Dan saat kedua korban melintas, pijakan jembatan mendadak jebol hingga membuat keduanya jatuh bebas ke dasar sungai yang dipenuhi bebatuan besar. Dan investigasi fisik di lapangan juga menyingkap fakta mencengangkan lainnya ya, seperti fasilitas safety net di sisi kiri kanan jembatan sudah rusak berat dan hilang hingga 90%. Mayoritas papan kayu itu sudah untuk tumpuan kaki terpantau sudah goyang, terangkat, bahkan terlepas dari rangka besi pengikatnya ya. Meskipun pemandu wisata sempat mengingatkan korban mengenai jalur trekking yang licin akibat faktor cuaca, polisi menegaskan bahwa kelayakan infrastruktur jembatan yang buruk menjadi faktor penentu utama terjadi kecelakaan maut ini. Itulah ya pendengar, untuk investigasi kecelakaan warga negara asing di Labuan Bajo. Sementara itu proses pemulangan jenazah ini asal Austria dijadwalkan ini pada hari ini ya, hari Selasa, dipulangkan setelah pihak kepolisian merampungkan koordinasi kedutaan besar bersama kedutaan besar Austria di Jakarta.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong, masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, Yumnobok, selamat sore, shalom, apa kabarnya Anda pendengar? Senang sekali di sore hari ini saya Noni Densi kembali menemani Anda ya. Dan di sore hari ini rangkaian lagu-lagu rohani muslim kami hadirkan untuk Anda ya. Khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan sholat Maghrib ya di sore hari ini. Yang pasti sholat maghrib di sore hari ini di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Hari ini tanggal cantik ya, 26. Wah ini dia, 26 Mei 2026, jatuh pada pukul 18 lebih 17 menit. Bagaimana persiapan Anda juga jelang Hari Raya Kurban yang akan diperingati besok ya, di tanggal 27 Mei yang pasti sudah mulai persiapan dari sekarang ya. Oke, 18 lebih 17 menit beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Inilah dia rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda. Jangan.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menemani Anda menjalankan sholat maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Sorong malam ini.
1: Hey, pendengar, besok jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pastinya banyak persiapan-persiapan penting yang sudah Anda lakukan ya. Sudah mulai pasang tenda, hewan kurbannya juga sudah ada ya. Terus kemudian persiapan-persiapan lainnya. Nah, untuk itu khususnya buat anak-anak muda yang ada di kota Sorong ini, gimana persiapannya ya? Pastikan bahwa ketika besok ya, kadang-kadang anak muda tuh agak segar sedikit euforianya tuh agak kurang kalau masalah kurban ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini semakin lebih membawa anak-anak muda ini bisa jauh lebih mengerti, memahami, dan bahkan ya memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa, terutama buat yang sudah memiliki pekerjaan, yang sudah memiliki penghasilan, untuk bisa berkurban ya, karena kurban yang diberikan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Iya, ini seperti yang disampaikan oleh seorang anak muda ya, yang aktif juga di organisasi keislaman DPW Laski NJ Papua Barat Daya, ketika ditemui oleh RRI ya, mengatakan bahwa makna Idul Adha bagi anak muda adalah melatih tentang kepedulian sosial dan dapat juga merefleksikan diri dari sebuah pengorbanan dalam mengejar cita-cita. Opik, selamat malam ya. Terima kasih untuk berbagi infonya bersama dengan kami ya. Ya, yang juga dikenal sebagai seorang master of ceremony, content creator, juga menjelaskan ada beberapa makna Idul Adha yang dapat dipahami oleh anak muda, di antaranya bagaimana belajar keikhlasan untuk meneladani ketaatan Nabi Ismail, kemudian juga melatih kepedulian sosial, memaknai arti pengorbanan, kemudian juga bisa menebar kebaikan. Lebih jauh juga, semangat spiritualitas Idul Adha yang ada di anak muda ini bisa mendorong anak muda untuk selalu menyeimbangkan antara hubungan dengan Tuhan pada saat beribadah dan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ayo aktif ya, apalagi buat pemuda-pemuda masjid ini sudah mulai digerakkan ya, aktif ini untuk berkurban ya di tahun 2026 ini, karena dengan berkurban juga pasti Anda akan semakin diberkati. Amin. You know.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Di antaranya, Menteri Dikdasmen menggelar kunjungan kerja ke Sorong. Pemerintah Kota Sorong sumbangkan 30 ekor sapi. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti, MED, mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka peresmian revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong di SMK Negeri 1 Kota Sorong.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya Selasa 26 Mei 2026 dalam rangka peresmian revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dalam kunjungan ini, Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti meresmikan sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2025 sekaligus menyerahkan mock-up pembangunan bagi sekolah yang akan menerima bantuan revitalisasi tahun 2026. Profesor Dr. Abdul Mukti menjelaskan program revitalisasi pendidikan akan terus dilaksanakan secara bertahap agar semakin banyak sekolah di seluruh Indonesia memperoleh bantuan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan. Selain meresmikan revitalisasi sekolah, Mendikdasmen Republik Indonesia juga meninjau sekolah pembelajaran di kelas yang telah menggunakan papan interaktif digital di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses pembelajaran mata pelajaran geologi yang memanfaatkan teknologi digital interaktif. Menteri juga berdialog dengan para guru terkait penggunaan papan interaktif digital dalam kegiatan pelajar mengajar.
2: Ini merupakan bagian dari realisasi apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden untuk revitalisasi pendidikan di seluruh tanah air, termasuk sekolah-sekolah di daerah-daerah yang ada di kawasan 3T dan kawasan yang memerlukan bantuan, terutama dari sisi pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Ini menjadi program yang juga nanti terus kami laksanakan, dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita dapat memberikan bantuan yang lebih banyak lagi untuk sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan daerah-daerah lain di seluruh tanah air.
1: Diketahui, untuk revitalisasi tahun 2025 di Kabupaten Sorong ada 15 sekolah penerima revitalisasi dengan total biaya 22 miliar. Kemudian Kota Sorong 12 sekolah dengan total dana 4 miliar. Kemudian tahun 2026, bantuan revitalisasi Kabupaten Sorong sebanyak 34 sekolah dengan total dana 16,5 miliar. Kemudian untuk Kota Sorong 5 sekolah dengan total dana 3,6 miliar. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini Madika melaporkan RRI Tusumudara untuk Indonesia.
0: Rapat koordinasi persiapan orientasi pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya selengkapnya dilaporkan Danusia.
3: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orwil Papua Barat Daya kembali menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi pengurus ICMI yang akan dilaksanakan bulan depan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Iim Abdul Hosim, Ketua Umum ICMI Orwil Papua Barat Daya, yang diawali dengan pengajian bersama jajaran pengurus ICMI. Dalam arahan Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya, Iim Abdul Hosim mengatakan pentingnya pelaksanaan orientasi pengurus guna memaksimalkan kerja pengurus dalam berorganisasi, sehingga masing-masing pengurus nantinya dapat melaksanakan program yang telah direncanakan dengan baik.
4: Rencana kita ke depan masih banyak yang harus kita jalankan. Di pundak kita berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan, dan semoga Allah melindungi kita dan memberikan keberkahan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita buatkan. Minimal bisa saling mengingatkan ketika kita berada di mana dan posisi bagaimana. Rencana pelaksanaan orientasi, saya mohon itu diutamakan dan difikan kegiatannya.
3: Ustaz Abdullah, pemateri pada pengajian ICMI Orwil Papua Barat Daya, mengatakan pentingnya memahami keberadaan bulan Zulhijjah karena banyak keutamaan yang telah ditunjukkan oleh Allah yang diberikan kepada umat Islam. Oleh karena itu, pengurus dan anggota ICMI diharapkan dapat memanfaatkan secara baik kehadiran bulan Zulhijjah.
5: Allah pun memberikan golden time atau waktu emas bagi para hambanya untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya 10 hari pertama Zulhijjah adalah masa di mana return on investment spiritual kita berada pada tertinggi. Nah, jadi seorang cendekiawan muslim tidak boleh hanya terjebak dalam menara gadis intelektual. Kepintaran kita haruslah berujung pada ketundukan atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya.
3: Sesuai dengan perencanaan panitia, pelaksanaan orientasi akan dilaksanakan dengan menghadirkan tokoh dan cendekiawan muslim di Papua Barat Daya sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada seluruh pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRK Kabupaten Sorong, Ishak F.A. Yable, mulai menilai program perhutanan sosial menjadi langkah cepat untuk melindungi hutan adat masyarakat.
6: Anggota DPRK Kabupaten Sorong, Ishak Yable, menilai program perhutanan sosial menjadi langkah cepat untuk melindungi hutan adat masyarakat dari masuknya investor yang tidak terkendali. Menurut Ishak Yable, sejumlah distrik di wilayah Sukumoi Klabra telah masuk dalam skema perhutanan sosial. Ia mengatakan program tersebut penting agar wilayah adat terdata dan terlindungi dalam sistem, sehingga tidak mudah dimasuki oleh investor melalui perizinan OSS RBA. Ishak juga menegaskan perhutanan sosial bukan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang salah memahami program tersebut karena kurang mendapat penjelasan yang benar.
7: Kami berharap ini dilakukan cepat sehingga hutan-hutan di wilayah adat wilayah suku Moi Klabra ini bisa terproteksi. Terproteksi dari apa? Terproteksi dari investor-investor nakal yang secara langsung meregistrasi lewat OSS tanpa melihat siapa pemiliknya, tempat wilayahnya itu geografisnya seperti apa. Oleh sebab itu, kami selaku intelektual mengedukasi kepala distrik, kepala kampung, dewan adat bahwa program ini sangat penting untuk memproteksi wilayah kita. Yang mana ketika ada login dari investor untuk masuk ke program OSS, wilayah kita ini sudah tersegel atau terdata, ini semuanya warna hijau, jadi mereka tidak mungkin masuk. Oleh sebab itu kami hadir juga di sini untuk mendorong semangat kepala distrik, kepala kampung untuk mempercepat dokumen perhutanan sosial ini. Sehingga ya inilah salah satu skema untuk kita melindungi hutan. Dan
6: saat ini DPRK Kabupaten Sorong tengah menyiapkan regulasi perlindungan hak masyarakat adat yang nantinya akan diselaraskan dengan Perdasus Provinsi Papua Barat Daya. Regulasi ini diharapkan memperkuat perlindungan ruang hidup masyarakat adat dari ekspansi investasi di wilayah hutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat adat Nasawat Kabupaten Sorong Selatan menolak tegas pengelolaan hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8: Masyarakat adat Nasawat Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menyatakan sikap secara tegas menolak pengelolaan hutan desa dan hutan sosial yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui surat keputusan itu, Dinas Kehutanan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS di Sorong Selatan. Wakil Ketua Dua Lembaga Masyarakat Adat Nasawat Sorong Selatan Martin Saflesa mengatakan, aksi penolakan tersebut mewakili seluruh masyarakat adat di wilayah Sawiat Raya. Aspirasi itu disampaikan untuk menjaga kelestarian serta hak masyarakat adat yang telah diwariskan dari para leluhur. Aspirasi itu diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah di tingkat provinsi dan daerah sebagai orang asli Papua. Menurut Martin, hutan adat harus dijaga sebab sepenuhnya hak kelola adalah masyarakat adat.
9: Aspirasi kami untuk menolak dengan tegas terkait dengan hutan desa dan hutan sosial. Kami hanya menerima hutan adat. Olehnya SK yang dibikin oleh Menteri, kami kembalikan. Dan bapak-bapak ikut memberi dukungan kepada masyarakat ini. Jangan karena hari ini masyarakat demo, bapak dong balik lagi di belakang, bapak dong bikin strategi untuk mau mengganjal apa yang disampaikan hari ini.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, RHL, dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Sartey Sagri mengungkapkan, dinamika tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi. Namun Dinas Kehutanan Papua Barat Daya tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara berjenjang. Sarteis melanjutkan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi. Terkait itu perlu dilakukan pembentukan masyarakat hukum adat agar dapat dilampirkan dengan pembentukan hutan adat. Langkah itu memiliki skema yang cukup panjang, namun hal tersebut merupakan syarat dan pemetaan yang jelas.
10: Kalau selagi masyarakat hukum adatnya belum terbentuk, diperdakan dari Bupati Sorong Selatan atau DPR, maka hutan adat itu belum bisa terbentuk. Karena syaratnya lah harus buat pemetaan dulu di tingkat internal tapak itu, dibuat dulu pemetaan. Tapi ini ke rakyat kita. Nanti tetap kami akan memberi perhatian, fokus untuk mendampingi mereka juga. Yang kita harapkanlah masyarakat yang berpikir negatif kepada kita yang ada di pemerintah. Karena kami di tengah provinsi itu juga adalah melaksanakan tugas yang diamanatkan dari pemerintah pusat melalui keputusan-keputusan yang ada.
8: Di dalam aspirasi tertulis terdapat hak masyarakat adat di Kampung Wehali seluas kurang lebih 4.989 hektar, Kampung Magis seluas kurang lebih 1.000 4.692 hektar, Kampung Sfakyo seluas kurang lebih 5.000 hektar, dan Kampung Wen kurang lebih 2.537 hektar yang akan dimasukkan dalam skema hutan desa. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Sorong launching pembangunan kanal banjir di kawasan Jalan Sungai Maruni. Laporan Husni Laing.
11: Wali Kota Sorong Septinus Lebat melaunching pembangunan kanal banjir yang berada di Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Kelauyu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa 26 Mei 2026. Pembangunan kanal banjir di lokasi tersebut untuk segmen 2 sepanjang 65 meter, segmen 3 sepanjang 114 meter, segmen 4 sepanjang 115 meter, dan segmen 5 sepanjang 108 meter. Wali Kota menyatakan pembangunan kanal banjir di Jalan Sungai Maruni sebagai upaya penanganan banjir di lokasi tersebut. Pembangunan kanal di sepanjang jalan ini akan memperlancar aliran air dan mengurangi luapan yang selama ini mengganggu aktivitas warga di sekitarnya. Wali Kota berharap selama pengerjaan proyek kanal banjir bisa didukung oleh masyarakat sehingga pengerjaannya tepat waktu.
12: Launching supaya masyarakat itu bisa ikut mendukung apa yang kita lakukan. Ya, saya berharap lewat kesempatan pagi ini ada warga yang tinggal di sekitar ini yang mulai dari depan sini sampai ke puncak ke bukit sana supaya memberikan dukungan kepada para penyedia jasa yang akan mengerjakan ini untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan kita. Jadi kalau dia melakukan pelebaran tidak apa-apa, pelebaran bisa mengatur sehingga daerah ini kita sudah bisa mengatasi banjir.
11: Anggaran pembangunan kanal banjir di Jalan Sungai Maruni berdasarkan laporan panitia untuk segmen 2 senilai 2,4 miliar rupiah, segmen 3 1,9 miliar, segmen 4 senilai 1,9 miliar, dan segmen 5 dengan nilai kontrak 1,5 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pramuka Raja Ampat gelar musyawarah kuartir cabang dengan agenda memilih ketua dan menyusun program kerja. Laporan Padli Ramdan.
13: Gerakan Pramuka 3504 Raja Ampat mengadakan musyawarah kuartir cabang di Aula Dinas Pendidikan Kompleks Kantor Bupati Selasa 26 Mei 2026. Musyawarah cabang ini dibuka langsung oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam. Ketua Panitia Musyawarah Kuartir Cabang Muhammad Yudi Firson mengatakan muscab digelar untuk memilih ketua dan pengurus kuartir cabang Raja Ampat periode 2026-2030. Dalam muscab ini juga akan dilakukan penyusunan program kerja untuk 4 tahun ke depan. Yudi menjelaskan muscab kali ini hanya diikuti oleh sebanyak 9 gugus depan pramuka yang ada di distrik Kota Waisai. Keterbatasan peserta muscab ini karena mempertimbangkan waktu yang mendesak sehingga hanya melibatkan gugus depan yang ada di distrik Waisai Kota saja.
14: Pelaksanaan muscab ini bertujuan untuk memilih ketua kuartir cabang dan pengurus yang baru masa bakti 2026 sampai 2030. Yang kedua, menyusun rencana kerja kuartir cabang. Kegiatan ini dilaksanakan satu hari, yaitu pada tanggal 26 Mei 2026 bertempat di Aula Dinas Pendidikan. Mengingat waktu urgen, waktu yang sangat mendesak, maka yang kami undang mengikuti kegiatan muscab ini hanya budek-budek yang ada di Kota Waisai, yaitu terdiri dari 9 budek.
13: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dalam arahannya menilai pramuka bukan sekedar ekstrakurikuler tapi menjadi sekolah kehidupan sebagai wadah bagi generasi muda untuk ditempa menjadi pribadi disiplin, mandiri, serta memiliki jiwa sosial tinggi. Nilai dasa dharma dan trisatya yang ada di pramuka bukan hanya hafalan tetapi sebagai kompas moral yang membimbing setiap anggota pramuka. Menurut Bupati, Kabupaten Raja Ampat memiliki tantangan geografis yang nyata, tetapi kondisi ini justru membuat pramuka menemukan panggilan sesungguhnya agar bisa menjangkau setiap pulau, setiap kampung, dan setiap anak muda yang membutuhkan pembinaan. Bupati juga mendorong agar kegiatan pramuka ke depan bisa lebih relevan sesuai dengan kondisi zaman, lebih menarik bagi generasi muda, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat.
14: Saya percaya bahwa semangat pramuka dan jiwa bahari Raja Ampat adalah perpaduan yang luar biasa untuk melahirkan kader-kader bangsa yang tangguh. Sebagai ketua Mabicap, saya ingin mengajak seluruh jajaran kuaca untuk terus berinovasi dalam pembinaan pramuka. Jadikan kegiatan pramuka lebih relevan dengan kebutuhan zaman, lebih menarik bagi generasi muda, dan lebih berdampak bagi masyarakat luas. Berbuat dunia usaha sehingga pramuka benar-benar memberi nilai tambah yang nyata bagi pembangunan sumber daya manusia di Raja Ampat.
13: Bupati berharap dalam muscap ini dapat terpilih pemimpin yang bertanggung jawab, rendah hati, dan berdedikasi tinggi kepada organisasi. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berkomitmen untuk mendukung pengembangan gerakan pramuka. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Abdul Faris Umlati dan pengurus Partai Demokrat salurkan sapi kurban untuk disembelih. Laporan Tika Audia.
15: Keluarga besar Abdul Faris Umlati, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya, tahun ini menyalurkan hewan sapi kurban ke sejumlah masjid untuk disembelih dan dibagikan kepada umat Islam yang membutuhkan. Usai menyerahkan sapi kurban ke Masjid Raya Al-Akbar Sorong, Abdul Faris Umlati mengatakan penyaluran hewan kurban merupakan agenda kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Dan penyaluran hewan kurban tahun ini telah disalurkan 11 ekor baik di Waisai maupun di Kota Sorong. Dengan penyaluran hewan kurban, keluarga Afu bersama pengurus Partai Demokrat Papua Barat Daya maupun kurban dari Fauzia Herga Tampubolon Umlati, anggota DPR RI, diharapkan memberikan berkah dan manfaat bagi penerima hewan kurban pada Idul Adha tahun ini.
16: Saya dan keluarga menyerahkan satu kurban, baik itu di Raja Ampat dan juga Kota Sorong, itu 11. Juga atas nama kami pribadi sebagai keluarga, tapi juga atas nama partai, tapi juga atas nama beberapa orang. Tentunya saya tidak bisa mendapat keberkahan dari Allah SWT, dari Allah Kuasa, tapi juga menjadi hal yang baik untuk kehidupan sosial.
15: Abdul Faris Umlati juga mengatakan hewan kurban yang disalurkan ke masjid-masjid didasarkan pada kebutuhan jamaah dan secara rutin dilakukan bergiliran sehingga pendistribusian hewan kurban dapat merata. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Sorong sumbang 30 hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah.
11: Pemerintah Kota Sorong menyumbang sebanyak 30 ekor sapi hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut akan dibagikan ke 30 masjid yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Wali Kota Sorong Septinus Lobat secara simbolis menyerahkan hewan kurban ke BKM Masjid Al-Akbar Kota Sorong pada Selasa 26 Mei 2026. Wali Kota menyatakan meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah Kota Sorong tetap memberikan 30 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha. Dirinya berharap dengan sumbangan tersebut kiranya bisa dirasakan masyarakat khususnya umat muslim di Kota Sorong untuk mendapatkan hewan kurban.
17: Kota Sorong tidak bisa turun. Kita tetap kondisi efisiensi tapi kita tetap pertahankan 30 ekor setiap tahun. Ya. Mudah-mudahan tahun depan jangan turun tapi naik terus. Sapi diri itu Bapak Ibu sudah sekian, terima kasih. Nanti ya para ustaz, para haji dari masjid-masjid nanti tinggal Pak Sekda atau Pak Asisten dampingi untuk penyerahan. Saya hanya serahkan simbolis di sini, nanti mudah-mudahan ini bisa ya kita berdoa dapat bermanfaat.
11: Sementara itu, Ketua BKM Masjid Al-Akbar Kota Sorong, Muhudar Wailegi, mengapresiasi kepedulian pemerintah Kota Sorong melalui sumbangan hewan kurban dimaksud.
18: Perlu kita ucapkan terima kasih buat pemerintah Wali Kota Sorong atas keberpihakan dia kepada warga masyarakat. Patut kita apresiasi, berikan sumber kepada Menteri Area, karena di sela-sela situasi efisiensi ini, beliau tetap melihat kita dan sapi tahun ini luar biasa, 30 ekor, ini luar biasa.
11: Rencananya penyaluran 30 hewan kurban tersebut dilakukan pada H-1 hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat serahkan bantuan 10 sapi kurban ke masjid dan pondok pesantren di distrik Waisai Kota. Laporan kembali Padli Ramdan.
13: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan menyerahkan bantuan sapi kurban secara simbolis di Masjid Al-Bahri Kimindores, Distrik Kota Waisai, Selasa 26 Mei 2026. Total sapi bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebanyak 10 ekor yang disebar di sejumlah masjid yang ada di Distrik Kota Waisai. Usai penyerahan hewan kurban, Bupati Orideko mengungkapkan bahwa bantuan sapi kurban kepada masjid-masjid yang ada di Distrik Waisai Kota sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kepada warga yang merayakan Idul Adha. Ada sebanyak 10 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada beberapa masjid sehingga setiap masjid di Waisai Kota bisa mendapat hewan kurban. Bupati mengungkapkan bahwa momentum Idul Adha adalah perayaan berbagi yang salah satu bentuknya adalah pembagian daging kurban. Pihaknya berharap daging kurban yang didapat oleh jamaah masjid bisa memberikan manfaat.
19: Kami, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan sapi kurban secara simbolis di Masjid Kebundores ini. Yang harapan kami bantuan yang dari Pemda untuk masjid-masjid di dalam Bukota Raja Ampat Waisai bisa penuhi dan mungkin masjid-masjid itu bisa ada sapi kurban semua. Ada untuk di Waisai sini ada sekitar 10 yang kami berikan kepada masjid-masjid yang ada di dalam Waisai.
13: Ketua PHBI Kabupaten Raja Ampat Waludin Taisa mengatakan bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat didistribusikan merata di masjid-masjid yang belum mendapat bantuan hewan kurban. PHBI berharap pada perayaan Idul Adha ini semua masjid mendapatkan minimal satu sapi kurban. Menurut Taisa, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat didistribusikan ke Masjid Nurul Bahri Kimindores, Masjid Al-Jabir Novir Boy, Masjid Baitul Arsila Kobioser, Pondok Islamic Center Raja Ampat, Masjid Hidayatullah Saunek, Masjid Agung Nurul Yakin, serta Masjid Baitul Jannah Batu Merah.
20: Bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang sudah disebarkan di titik-titik yang telah ditentukan. Kemudian untuk Kota Waisai, ada beberapa sumbangan dari pihak lain, dermawan, diharapkan untuk kali ini semua masjid yang ada di Kota Waisai bisa kebagian bantuan sapi, sehingga tidak menumpuk di satu tempat, tetapi bisa menyebar ke semua, sehingga semua jamaah bisa menikmati daging kurban pada saat pelaksanaan setelah sholat id nanti.
13: PHBI juga mendata ada beberapa bantuan sapi kurban dari lembaga dan instansi seperti Badan Kontak Majelis Taklim BKMT, Gabungan Organisasi Wanita GOW, PT Gaknikel, serta beberapa donatur lain. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Sorong Selatan serahkan hewan kurban kepada umat muslim. Kita ikuti laporan Citra.
21: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan sejumlah hewan kurban sapi kepada umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penyerahan itu berlangsung di halaman Masjid Darul Ulum Keyen Teminabuan pada hari Sabtu akhir pekan kemarin. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak didampingi Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori dalam kesempatan ini menyampaikan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 10 ekor sapi bantuan Pemda Sorong Selatan dan 5 ekor sapi bantuan pribadi Bupati Sorong Selatan disalurkan di semua masjid yang ada di wilayah Sorong Selatan. Sedangkan 1 ekor sapi bantuan Presiden RI disalurkan di salah satu masjid di wilayah Distrik Moswaren.
22: Di dalam Al-Quran, di hari-hari ini, bagaimana untuk kita memberi dan berbagi berkah bagi sesama kita. Yang berkelebihan, berbagi kepada yang berkekurangan. Itulah kehidupan kita sebagai umat beragama yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Saya sering katakan bahwa kerukunan umat beragama di Sorong Selatan sangat luar biasa, solidaritasnya sangat tinggi dan kita sama-sama menjaga. Mari di hari ini penyerahan hewan kurban bertepatan dengan Idul Adha.

0: ini ada peningkatan. Sekalipun kondisi keuangan kita lagi tidak baik-baik saja.
1: Lebih lanjut, Bupati Sorong Selatan berharap keuangan daerah ke depan semakin membaik, sehingga pemberian bantuan keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi terkini lewat berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja Anda ikuti bersama rangkaian informasi terkini dari berita Sorong Malam. Ini hampir kebanyakan terkait dengan bantuan pemerintah daerah ya kepada masyarakat dengan memberikan hewan kurban ya. Semoga bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Persiapan-persiapan gimana nih menu-menu spesial di dalam rangka hari raya kurban ini pasti ya sudah mulai masak. Sebentar ini paling ada takbiran ya. Nanti ada takbiran terus kemudian biasanya diikuti oleh anak-anak muda yang ada di Sorong. Terus juga sukacita keluarga yang mau berkurban ya. Hewan kurbannya mungkin ada yang bertambah ya, bersyukur untuk nikmat rezeki anugerah yang diberikan. Kemudian juga menu-menu yang sudah dipersiapkan. Biasanya tuh kalau masak sesuatu yang agak lama itu biasanya enak ya. Kalau pengen coto, rendang itu biasanya sudah dimasak mulai dari hari ini ya. Dari malam ini sudah mulai masak coto, rendang, kemudian kare ataupun juga opor begitu sudah prepare ini ya. Oke, dan pendengar, rangkaian informasi terkini lainnya akan saya hadirkan untuk Anda di hingga jelang pukul 20.00 sebelum kita mengikuti drama radio.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Hati bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Iya benar, apa yang disampaikan tadi ya, itu juga banyak pengalaman-pengalaman ataupun juga cerita seru ketika sapi yang dikatakan dapat menangis terpengaruh oleh kondisi psikologis. Ya itu memang benar, karena apalagi jelang hari raya kurban seperti ini ya. Jadi saya juga pernah lihat ketika jelang hari raya kurban ya, sapi itu ketika mungkin merasa terintimidasi, merasa tertekan ya, dan dia tahu nih besok dia akan disembelih. Ini seperti dulu tuh teman-teman yang muslim biasanya kalau hari raya kurban juga di sekitaran kantor RRI itu ada sapi yang ditaruh tuh sepanjang malam itu mengeluh begitu ya. Jadi seperti mengeluarkan suara menangis begitu, keluhan. Nah, terus kemudian yang bikin hebohnya itu adalah ketika jelang pagi ya, itu air mata sapi itu betul-betul keluar gitu, nangis. Dan itu juga kita lihat ya dengan sendirinya ketika dia digiring untuk disembelih ya pada saat hari raya kurban ketika itu. Jadi ya memang ternyata bukan hanya manusia ya, hewan pastinya, atau hewan juga punya naluri ya, ataupun juga punya feeling begitu ya. Dan memang yang dikatakan tadi itu memang benar adanya. Mungkin juga ada di antara Anda yang punya pengalaman ya ketika akan menyembelih hewan kurban, terutama sapi ya, ada fenomena-fenomena yang terjadi ya sehingga bisa menggetarkan hati banyak orang.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari Indonesia.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Mendengar, segera kita ikuti bersama drama radio putaran ulang dari tanggal 7 Mei dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man? Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
1: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar nseng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan ya. Selamat malam buat keluarga kecil yang lagi sementara melakukan perjalanan. Udah ada Bapak Putra bersama dengan istri tercinta ya, Mama Kenzo dan juga Kenzo. Selamat malam ya. Senang sekali pastinya bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya. Semoga tiba di tempat tujuan ya, di rumah keluarga yang ada di IMAS dengan segala baik. Amin. Dan juga menemani Anda, rangkaian informasi kami hadirkan pastinya di malam hari ini. Buat Anda ini ajelang akhir bulan, biasanya dikejar dengan deadline ya, karena ini kita bakal libur panjang lagi. Wis, ini di bulan Mei ini libur terakhir, libur panjang kayaknya, sebelum nanti ada libur panjang lagi nanti di Desember ya. Selepas itu sudah tidak ada libur-libur lagi. Besok kita memperingati Hari Raya Idul Adha. Kemudian di tanggal 28 itu cuti bersama. Tanggal 29 itu work from home ya. Terus lanjut lagi di hari Senin tanggal 1 itu libur hari lahirnya Pancasila. Tanggal 2 hari Selasa baru masuk lagi. Wih, memang betul-betul long weekend ini ya. Kalau seandainya tiket murah ya, tiket pesawat murah, itu pasti banyak yang sudah berangkat. Tapi karena tiket pesawatnya wow ya, cuma begitu aja. Jadi saya cuma mau bilang kalau macam tiket murah nih, semua orang pasti bolak-balik berangkat kapai. Oke, dan malam hari ini buat yang lagi keliling-keliling ataupun juga buat yang lagi sibuk karena akhir bulan, semangat juga buat teman-teman mantri, teman-teman yang ada di perbankan ya. Semoga semangat menagihnya ya. Mudah-mudahan bisa menjalankan ataupun juga bisa sesuai dan juga mencapai target.

Gue ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Oke, Christina Aguilera. Wah, lama baru mendengarkan lagunya lagi ya. Ini populer di zamannya. Oke, pendengar, sudah minum kopi atau belum? Sudah berapa gelas hari ini yang Anda konsumsi ya? Ini kita harus cek fakta dulu, benarkah kalau misalnya sering-sering minum kopi atau minum kopi dengan intensitas yang tinggi gitu ya, atau yang lebih sering, apakah bisa merusak ginjal atau tidak ya? Karena kebiasaan minum kopi atau ngopi itu jadi tren ya, yang tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup masyarakat modern. Bukan hanya masyarakat modern, masyarakat zaman dulu ya, orang-orang tua kita dulu juga hobi ngopi juga ya, tapi pasti intensitasnya tidak terlalu banyak. Tapi ngopi itu jadi tren di kalangan anak muda juga, mulai dari pekerja kantoran sampai dengan anak-anak muda, remaja, usia sekolah juga sudah kenal ya kopi begitu ya, jadi gaya hidup. Bahkan sehari itu bisa lebih dari satu gelas atau secangkir kopi ya, walaupun populer ya. Tapi juga muncul kekhawatiran di masyarakat, apakah konsumsi kopi setiap hari itu dapat memicu kerusakan pada ginjal ya, hingga berujung gagal ginjal begitu ya. Secara medis, dari berbagai informasi ataupun juga laman mengatakan bahwa anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal itu adalah mitos. Faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar itu aman bagi organ penyaring darah atau ginjal. Kendati demikian, ada lampu kuning yang wajib diwaspadai terkait cara penyajian dan juga volume konsumsinya. Ini ingat, sehari apalagi buat yang suka konsumsi kopi itu bisa sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali misalnya ya. Nah kalau sempat juga saya sudah menyampaikan sebelumnya kalau kopi hitam kenapa itu disarankan, karena itu justru jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kopi pabrikan atau kopi yang sudah jadi, kopi saset begitu ya, bahwa kopi hitam murni itu jumlahnya itu paling tidak 1 hingga 3 cangkir per hari ya, tidak boleh lebih, itu tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Kopi karena kaya akan antioksidan yang bisa membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Tapi kalau misalnya sudah ditambah dengan gula, creamer, dan lain sebagainya ya, bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan lemak ya, menyusul lonjakan kasus ginjal di usia muda ya, karena akibat mengkonsumsi kopi ataupun juga minuman-minuman pemanis ya, yang berbahaya bagi ginjal. Ternyata itu bukan kandungan kafeinnya, tapi kopi kekinian yang itu bersaset dengan berbagai macam variasi ya, itu lebih tinggi gula, apalagi ditambah dengan susu kental manis.

ya perasa, ya creamer, ya. Dan itu kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa memicu diabetes dan itu menjadi penyebab utama faktor risiko nomor satu kerusakan pada pembuluh darah halus yang terdapat pada ginjal, begitu ya. Jadi ya memang mesti hati-hati, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti memberikan efek yang kurang baik, terutama bagi kesehatan kita.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan laporan report on the spot dari reporter kami yang bertugas untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan persiapan pelaksanaan takbiran jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Husni Laing yang akan menyampaikan laporan terkait persiapan takbiran jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Silakan Husni.
2: Baik, Noni dan pendengar RRI Sorong dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan kawasan Pantai Reklamasi atau tepatnya di depan Polisi Militer Angkatan Laut. Di mana di malam hari ini sedang dilakukan persiapan untuk pelaksanaan pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pantauan di lapangan dapat saya sampaikan bahwa saat ini sudah ada para pejabat pemerintah Kota Sorong serta para perwakilan dari TNI dan Polri juga hadir serta sejumlah para pejabat lainnya dan masyarakat khususnya umat muslim yang akan menjadi peserta pada pawai takbir di malam hari ini. Untuk pelaksanaan pelepasan pawai malam takbir ini sendiri rencananya akan dilepas oleh asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan yakni Bapak Tamrin Tajudin mewakili Wali Kota Sorong untuk menjelaskan peserta pawai takbir di malam hari ini. Sedangkan untuk pelaksanaan pawai takbir sendiri untuk situasi di jalan-jalan di kawasan Pantai Bermain sendiri tampak ramai dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baik itu para pengunjung maupun bagi peserta memadati lokasi tersebut. Keamanan sendiri dijaga oleh aparat kepolisian di beberapa ruas jalan yang menjadi rute dari pelaksanaan pawai takbir. Memang jadwalnya pelaksanaan pawai takbir ini di start dari depan Reklamasi Pantai di sini, kemudian menuju ke kilometer 12 dan finish di Taman Sorong City. Menjadi agenda untuk rute pawai takbir di malam hari ini. Dengan kondisi cuaca yang cerah di malam hari ini, tentunya diharapkan pelaksanaan pawai takbir ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Noni di studio.
0: Mendengar demikianlah laporan terkait persiapan pelaksanaan pawai takbir ya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Sorong yang mengambil rute dari Pantai Reklamasi atau Sorong Modern City menuju ke jalan seputaran Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat, kemudian putar ke kilometer 12 dan finish di Taman Sorong City. Semoga seluruh rangkaian perjalanan takbir ya dapat berlangsung dengan baik tentunya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga bagaimana pelaksanaan pawai takbir lainnya masih terus akan kami nantikan laporan dari reporter kami yang akan menyampaikan laporannya terkait dengan pelaksanaan pawai takbir di malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: baru saja tadi rombongan pawai takbiran ya baru saja melewati Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, dan saat ini saya kembali sudah terhubung bersama dengan Husni Laing yang akan menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan pawai takbir memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Husni.
1: Baik, Noni dan pendengar dari Sorong dimanapun Anda berada. Beberapa saat yang lalu, mewakili Wali Kota Sorong, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Tamrin Tajudin melepas peserta pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di mana saat melepas rombongan pawai takbir keliling, Asisten 2 saat membacakan sambutan Wali Kota Sorong mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Sorong yang terus memupuk tali persaudaraan dan menjaga toleransi di antara umat beragama sehingga terciptanya perdamaian dan situasi kamtipmas di Kota Sorong yang tetap kondusif. Selain itu juga Tamrin Tajudin menyampaikan bahwa momentum malam takbir ini dapat dirayakan menjadi kemenangan bagi umat muslim, tapi juga bagaimana dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Sorong untuk terus bergandengan tangan, bergotong royong untuk bersama-sama membangun Kota Sorong melalui kegiatan-kegiatan yang positif yang tentunya memberikan makna dan dampak bagi masyarakat itu sendiri. Tamrin Tajudin juga berharap agar pelaksanaan pawai takbir keliling ini dapat berjalan dengan aman dan damai. Oleh sebab itu dirinya mengajak para peserta untuk tertib berlalu lintas selama jalannya pelaksanaan pawai takbir keliling di malam hari ini, sehingga nantinya besok hari dapat melaksanakan pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk ruas-ruas jalan sendiri selama pawai takbir ini juga memang diatur lalu lintas oleh anggota Polres Sorong Kota, hal ini untuk bagaimana menjaga situasi arus lalu lintas tetap kondusif di malam takbir di pada malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Noni di studio RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian laporan dari Husni Laing terkait dengan pelaksanaan pawai takbir jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Anda yang mengikuti kegiatan pawai takbir ya, ini tidak ugal-ugalan, kemudian juga dapat menjaga kondusivitas yang ada sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga aman pastinya.

0: Lorong malam ini.
1: Dan malam hari ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pesona Indonesia dari Sulawesi ya, hingga jelang pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

Salam baku dapa ya. Oke, kemudian juga buat semuanya ya yang dari Sulawesi. Apa kareba? Baji-baji pastinya ya.

0: Ya pendengar, bagaimana dengan situasi pawai takbir yang ada di Raja Ampat? Saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Padli Ramdan ya, yang akan menyampaikan laporannya terkait pelaksanaan pawai takbir di wilayah Raja Ampat jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Padli, silakan laporan Anda.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sorong. Saat ini saya berada di depan Masjid Agung Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Malam ini berlangsung pawai takbir keliling memperingati malam Idul Adha 1447 Hijriah. Pawai takbir keliling yang dimulai dari depan Masjid Agung dilepas langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, didampingi Wakil Bupati Mansur Syahdan. Sebelum pelepasan pawai takbir keliling ini sempat dilakukan pengarahan ketertiban lalu lintas oleh Kabak Operasi Polres Raja Ampat, AKP Mangin Sugi, yang menjelaskan bahwa pawai takbir keliling harus berlangsung dengan aman dan tertib meskipun lumayan banyak yang ikut serta. Tercatat sebanyak lebih kurang ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 memeriahkan pawai takbir keliling malam ini. Selain pengarahan dari Polres Raja Ampat, Bupati juga menyampaikan arahan terkait apresiasi kepada PHBI Kabupaten Raja Ampat yang telah memfasilitasi pawai takbir keliling malam ini, dan kemudian esok pagi akan memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Waisai Kota. Bupati juga menyampaikan harapan semoga kegiatan pawai takbir keliling ini semakin mempererat silaturahmi antara sesama warga di, terutama di distrik kota Waisai. Rute yang dilalui oleh pawai takbir keliling malam ini adalah dari depan Masjid Agung Waisai, kemudian menuju Tugu Selamat Datang ke Pelabuhan Waisai, kemudian berbelok menuju Jalan Yosudarso dan ke arah Pantai WTC, kemudian para peserta pawai menuju arah Taman Tahura dan Kantor Bupati Raja Ampat, untuk kemudian ke arah Perumahan 100, melalui Kampung Kobioser serta kembali ke depan Masjid Agung. Malam ini juga terpantau bahwa lalu lintas selama pawai lancar karena didampingi oleh personil satuan lalu lintas, kemudian juga pengamanan juga dilakukan dari Kodim 1805 Raja Ampat. Untuk informasi terkait hewan kurban juga, jadi Ketua PHBI menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah menyalurkan sebanyak 10 ekor sapi ke sejumlah masjid, kemudian ada bantuan beberapa ekor sapi dari sejumlah instansi seperti gabungan organisasi wanita, kemudian Dharma Wanita, dan dari perusahaan swasta yang menyalurkan hewan kurbannya melalui PHBI. Demikian laporan dari Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Padahal Ramadan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian laporan Padli Ramdan langsung dari Masjid Agung Waisai terkait dengan pelaksanaan pawai takbir yang dilaksanakan oleh PHBI Raja Ampat, bahkan juga mendapat respon positif dan antusiasme dari masyarakat ya untuk melaksanakan pawai takbir jelang Idul Adha 1447 Hijriah ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat juga. Terima kasih untuk Padli, terima kasih juga untuk Husni yang sudah menyampaikan laporannya, laporan terkini terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Kota Sorong dan juga yang ada di wilayah Raja Ampat. Kembali lagi kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dari Sulawesi untuk Anda.

sebagai makanan khas? Dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

0: Rindu Memori Lewat Lagu, acara yang paling dinanti-nanti dan spesial malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia tahun 70-an. Ada Muri Kus Plus dengan Besi Tua, The Mercies Dimana Kasihku, ada Panbers Cinta Abadi, Ebit GAD dengan Kamelia, Si Blues Derita Tiada Akhir, Alfian Lagu Kesayangan, Christine Air Mata Kekasih, Christine Panjaitan Air Mata Kekasih, Band Empat Nada, Kupu-Kupu, Favorit Grup dengan Seuntai Bunga, Tanda Cinta, Lex Trio, Oh Kasihku. Selamat malam, ruang rindu.
1: Malam.
0: Hei Pak Deki, jadi penelpon pertama saya.
1: Baru malam ini.
0: Siapa iya.
1: Yang baru kemarin itu sudah dapat.
0: Itu lagi.
1: Panbers sudah.
0: Iya, Panbers ya. Baik, siap, Pak Dek. Iya. Selamat malam Pak Deki. Salam buat semua di rumah ya. Terima kasih banyak Pak Deki. Ibu Ana, selamat malam.
2: Hai hai hai, selamat malam. Pak Danoni, apa kabar?
0: Baik, hai hai juga Ibu Ana.
2: Iya, baik-baik kita semua.
0: Iya.
2: Kak Danoni, request lagunya Seuntai Bunga kah? Seuntai Bunga tadi.
0: Seuntai Bunga Tanda Cinta Favorit Grup. Siap.
2: Oh iya. Oke, salam buat Pak Deki yang baru lewat, Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Imam, Bidan Luis, Bang Danin, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Bo, Kak Riki, terus Bapak Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Kak Ayu, Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Bung Daek. Buat Kak Noni selamat bertugas. Tuhan berkati selalu berserta keluarga. Terima kasih, selamat
0: sama
2: malam.
0: Sama-sama. Dadah bye-bye. Semangat sekali nih kalau Ibu Ana yang masuk ya. Keren. Makasih Ibu Ana. Oke, langsung saja kalau gitu kita dengarkan lagu yang direquest sama Pak Deki dari Panbers. Kemudian ada Ibu Ana dari Favorit Group.

0: Oke, Ruang Rindu kembali hadir di malam hari ini ya. Masih ada Lex Rio, Band Empat Nada, Christine, Panjaitan, Alfian, Si Blues, Ebit GAD, The Mercies, Muri, Kus Plus. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam juga Pak Effendi. Silakan.
1: Agak panas ya.
0: Kenapa?
1: Lagu apa sisa lagu apa?
0: Oh, ini tadi baru saya sampaikan, Lex Rio, Band Empat Nada, Christine Panjaitan, Alfian, Si Blues,
1: Panjaitan.
0: Oh, oke, okay. Siap, Air Mata Kekasih. Silakan, Pak.
1: Pertama untuk Puja, Bu Artini, Bu Ana, dan Luis, Parete Burete, Pak Eri, Pak Otis, Bunda Natalia, Bunda Elsi Manado, Ketrinda Bogor,
0: iya Pak. Iya, Pak Effendi.
1: Halo, masih pikir ini orang-orang pertama.
0: Iya.
1: Oke, sudah.
0: Iya, itu aja. Baik. Makasih Pak Effendi, terima kasih banyak ya. Oke, di belakang Pak Effendi, Bu Farida, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Noni.
0: Selamat malam juga.
2: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Pastinya. Oke, gimana persiapan Idul Adhanya, Bu Farida?
2: Alhamdulillah persiapannya ya biasa-biasa saja.
0: Iya. Oke deh, silakan Bu Farida.
2: Lagunya yang di belakang, yang di belakang Pak Effendi tadi, yang requestannya Pak Effendi.
0: Ada Lex Rio.
2: Iya.
0: Oke, baik, siap. Lex Rio, Oh Kasihku.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Salam buat ya, buat Bu Ana ya, yang buat tadi barusan lewat, ada Bu Hartini, Om Macil, Bu Ida, ada Ibu Bidan Luis, ada Puja, ada Bunda El, ada Cigure di Jakarta, ada Ayu di Masulisana, ada Pak Wiji di Tokyo, barusan Pak Effendi ya, Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Bang Luhut, ada Putra Tengah, ada apa Nasrun, Kak Ahmad Irwan, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, Pak Widi di Tokyo, terus siapa lagi ya? Bang Luhut sudah ya, ada Bang Lei, ada dari Tapanuli siapa? Bang siapa
0: dari
2: Tapanuli ya?
0: Bang Luhut.
2: Bang Luhut ya, yeah. Iya, masih banyak lagi ya. Yang di belakang-belakang ya, dirangkul aja. Kalau untuk buat Farida, salam untuk semua-semuanya saja ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya, salam kompak selalu. Mbak Noni, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Farida. Salam untuk keluarga, selamat merayakan Idul Adha besok ya. Oke, dua lagu berturut-turut spesial untuk Pak Effendi dan juga Ibu Farida, dari Christine Panjaitan dan juga Lex Trio.

0: Rindu.
1: Malam Bro Rindu.
0: Iya Daniel, silahkan.
1: Iya. Itu lagunya apa sebenarnya?
0: Ini masih ada lagunya Murikus Plus dengan Besitua. The Mercies di mana kasihku Ebit GAD Kamelia, dari Tati ada akhir Si Blues, Alfian dengan lagu kesayangan Kupu-kupu band Empat Nada. Request yang mana?
1: Alfian
0: kah? Alfian, iya, lagu kesayangan. Oke. Okay. Ini yang sudah masuk ada Pak Deki, Ibu Ana, Pak Effendi dan Ibu Farida.
1: Iya, Ibu Farida dan
0: Ibu Pak Ana.
1: Ibu Ana. Besok dong menjalankan Idul Adha tuh.
0: Iya. Ibu Ana, Ibu Farida.
1: Selamat. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih Daniel ya. Request lagunya Alfian, lagu kesayangan ya, spesial katanya buat yang akan menjalankan Idul Adha ya. Oke, buat Ibu Ana. Kemudian buat Bu Hartini, saya nih kok gak kedengeran ya suaranya ya. Tadi malam juga tidak bergabung ya. Apa kabar Bu Hartini? Lagi sibuk kapan ya? Lagi persiapan untuk jelang Idul Adha. Ini juga barusan selesai juga nih. Ini tadi sudah pawai takbiran. Ini anak-anak muda nih dengan motor baru saja lewat juga ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Jum, dalam rindu berbagai rindu yang melihat lagu.
0: Pak Nasrun, gimana persiapan persiapan Idul Adanya?
2: Iya, sudah semuanya siap.
0: Oke, mantap. Silakan Pak Nasrun.
2: Ya, lagunya Ebit.
0: Ebit GAD, siap.
2: Iya, pertama-tama Mbak lagi nyata tugas, selalu yang semua kelompok-kelompoknya, Pak dan Ibu Hartini.
0: Iya.
2: Seperti ada Ibu Ana, ada Puja, Ima Soi, Pak Widi, saya Jakarta dari Bogor, Bu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumaidi, saya tempat kecuali sama Pak.
0: Iya. Baik, makasih banyak Pak Nasrun ya. Buat yang mempersiapkan Idul Adha besok ya. Pak Rete dan Ibu Rete juga apa kabar? Selamat malam. Kemudian juga yang mau persiapan Idul Adha ya nih ya. Semuanya selamat malam aja. Tete Dinda yang ada di Bogor. Buat Pak Andi Yudhistira juga. Kemudian juga buat Ayu di Masohi, ada siapa lagi ya yang mempersiapkan Idul Adha ini, selamat malam saja, semoga persiapannya lancar-lancar, besok sholat id bersama-sama, kemudian juga potong hewan kurban ya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dua lagu berturut-turut ya nih yang di request sama Daniel dan juga Pak Nasrun.

0: Okay, Camelia. Next di Ruang Rindu malam hari ini, saya masih punya band empat nada kupu-kupu, si blues dengan derita tiada akhir, di mana kasihku de merci, besi tua, murikus plus ya. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, saling kirim salam ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Noni.
0: Selamat malam Bu Ida. Bu Ida, radio monitornya bisa dikecilkan sedikit supaya tidak feedback.
1: Iya. Iya, sudah.
0: Oke, silakan Bu Ida.
1: Lagunya
0: Kupu-kupu, siap. Baik, silakan Bu Ida.
1: Salam buat Mbak Noni yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan salam teman-teman yang merayakan hari Idul Adha, Kak Ete, Bu Hartini, Ibu Ana, ya dan semua-semua.
0: Siap.
1: Dan salam sama Bung Lek, Pak Willy, Pak Diki, Mbak Puja di Bentuni, Pak Jerry, dan semua-semua yang tiap malam merayakan apa ini,
0: Ruang Rindu
1: setiap malam. Terima kasih Mbak Noni.
0: Sama-sama Bu Ida, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga.
1: Terima kasih.
0: Iya. Bu Ida yang ada di seputaran Bandara Deo ya. Terima kasih banyak Bu Ida.

Di 08123888703 324222 malam hari ini untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami untuk ada untuk berkirim salam ya, menyapa orang-orang yang dikasihi. Tante Dina yang ada di Bogor, Ciguria, ada Bidan Luis juga, kemudian Pak Willy, ada Boy, ada siapa lagi ya? Ada Bung Marcel, ada Bunda Ima, kemudian Putra Tenga, ada Bung Benijo juga, ada Pak Junaidi ya yang ada di Ambon ya. Semuanya selamat malam yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Bunda Natalia, Bunda Els, Nona Vika, selamat malam ya. Terus juga semua pendengar yang ada bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Lagunya Band 4 Nada yang di request Ibu Ida ya. Mamado juga apa kabar? Selamat malam.

Malam hari ini banyak yang mungkin lagi aron ya, kuah coto, lagi aron masak daging rendang ya, gulai kambing misalnya ya, bumbu-bumbunya. Selamat malam untuk semuanya saja ya. Jangan lupa malam hari ini ketika semua persiapan dengan baik, tidurnya jangan terlalu lat ya, karena jangan sampai besok pagi Anda terburu-buru ataupun juga tidak sempat atau gara-gara akibat bangun kesiangan, padahal besok pagi-pagi sudah harus sholat id ya. Terima kasih untuk Anda juga yang malam hari ini baru saja bergabung bersama dengan kami, yang lagi jaga shift malam, semuanya selamat malam aja. Ruang Rindu malam hari ini masih ada Murikus Plus, ada The Mercies dan juga Sea Blues. Ya silahkan kalau ada yang mau request lagu ya malam hari ini, boleh ya. Oke, dan juga apa kabar buat yang ada di Waisa, yang ada di Sorong Selatan, yang ada di Maibrat, yang ada di Teminabua, di Tamrau ya, seputaran Kabupaten Sorong semuanya. Selamat malam saja. Ini dia ada, sambil menunggu ya yang mau bergabung, yang mau telpon malam hari ini, ini ada The Mercies dengan Dimana Kasihku. Oh iya, saya juga mau kirim buat Pak Jerry yang ada di Jogja. Selamat malam Bapak.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam di malam hari ini ya. Ini saya kasih lagu lagi tambahan karena lagu-lagu list lagunya sudah pada selesai ya. Di malam hari ini terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Deki, Ibu Ana, Pak Effendi, Ibu Farida, Daniel dan juga Pak Nasrun ya. Selamat malam semuanya, sudah boleh bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia tahun 70-an ya. Dan malam hari ini lagu terakhir dari saya untuk Anda, ada Diana Nasution, Jangan Biarkan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sebastian, besok kau jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kau bekal.
1: Ah, tidak, Mama. Bastian tidak pergi jauh. Bastian baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kek Arar. Sekarang toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke Bun, terus mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Sorong malam ini

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usilah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Dengan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi ini pendengar, saya Lucy Arebo dan Ridwan, kami akan bersama Anda sampai di pukul 11 siang dan mengawali jumpa kita, mengawali seluruh rangkaian mata acara di pagi hari ini di program 1 RRI Sorong. Kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu. Selamat pagi kami ucapkan bagi seluruh umat Hindu di mana saja berada. Selamat memulai aktivitas di pagi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menolak dengan tegas terkait dengan hutan desa dan hutan sosial. Kami hanya menerima hutan adat. Olehnya SK yang dibikin oleh Menteri, kami kembalikan. Dan bapak-bapak ikut memberi dukungan kepada masyarakat ini. Dan
2: launching supaya masyarakat itu bisa ikut mendukung apa yang kita lakukan. Ya, saya berharap dengan kesempatan pagi ini ada warga yang tinggal di sekitar ini, yang mulai dari depan sini.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lucy Arebo. Pendengar, masyarakat adat Nasawat Kabupaten Sorong Selatan menolak tegas pengelolaan hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4: Masyarakat adat Nasawat Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menyatakan sikap secara tegas menolak pengelolaan hutan desa dan hutan sosial yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui surat keputusan itu, Dinas Kehutanan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS di Sorong Selatan. Wakil Ketua Dua Lembaga Masyarakat Adat Nasawat Sorong Selatan Martin Saflesa mengatakan, aksi penolakan tersebut mewakili seluruh masyarakat adat di wilayah Sawiat Raya. Aspirasi itu disampaikan untuk menjaga kelestarian serta hak masyarakat adat yang telah diwariskan dari para leluhur. Aspirasi itu diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah di tingkat provinsi dan daerah sebagai orang asli Papua. Menurut Martin, hutan adat harus dijaga sebab sepenuhnya hak kelola adalah masyarakat adat.
1: Aspirasi kami untuk menolak dengan tegas terkait dengan hutan desa dan hutan sosial. Kami hanya menerima hutan adat. Olehnya SK yang dibikin oleh Menteri, kami kembalikan. Dan bapak-bapak ikut memberi dukungan kepada masyarakat ini. Jangan karena hari ini masyarakat demo, bapak dong balik lagi di belakang, bapak dong bikin strategi untuk mau mengganjal apa yang disampaikan hari ini.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, RHL, dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Sarte Sagri mengungkapkan, dinamika tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi. Namun Dinas Kehutanan Papua Barat Daya tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara berjenjang. Sarteis melanjutkan, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi. Terkait itu perlu dilakukan pembentukan masyarakat hukum adat agar dapat dilampirkan dengan pembentukan hutan adat. Langkah itu memiliki skema yang cukup panjang, namun hal tersebut merupakan syarat dan pemetaan yang jelas.
5: Kalau selagi masyarakat hukum adatnya belum terbentuk, diperdakan dari Bupati Sorong Selatan atau DPR, maka hutan adat itu belum bisa terbentuk. Karena syaratnya lah harus buat pemetaan dulu di tingkat internal tapak itu, buat dulu pemetaan. Tapi ini ke rakyat kita. Nanti kami akan memberi perhatian, fokus untuk mendampingi mereka juga. Yang kita harap adalah masyarakat yang berpikir negatif kepada kita yang ada di pemerintah. Karena kami di tengah provinsi itu juga adalah melaksanakan tugas yang diamanatkan dari pemerintah pusat melalui keputusan-keputusan yang ada.
4: Di dalam aspirasi tertulis, terdapat hak masyarakat adat di Kampung Wehali seluas kurang lebih 4.989 hektar, Kampung Magis seluas kurang lebih 1.692 hektar, Kampung Svakio seluas kurang lebih 5.000 hektar, dan Kampung Wen kurang lebih 2.537 hektar yang akan dimasukkan dalam skema hutan desa. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, anggota DPRK Kabupaten Sorong Isak F. Ayable menilai program perhutanan sosial menjadi langkah cepat untuk melindungi hutan adat masyarakat.
6: Anggota DPRK Kabupaten Sorong, Isak Yable, menilai program perhutanan sosial menjadi langkah cepat untuk melindungi hutan adat masyarakat dari masuknya investor yang tidak terkendali. Menurut Isak Yable, sejumlah distrik di wilayah Sukumoi Klabra telah masuk dalam skema perhutanan sosial. Ia mengatakan program tersebut penting agar wilayah adat terdata dan terlindungi dalam sistem, sehingga tidak mudah dimasuki oleh investor melalui perizinan OSS RBA. Isak juga menegaskan perhutanan sosial bukan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang salah memahami program tersebut karena kurang mendapat penjelasan yang benar.
7: Kami berharap ini dilakukan cepat sehingga hutan-hutan di wilayah adat, wilayah suku Moi Kelabra ini bisa terproteksi. Terproteksi dari apa? Terproteksi dari investor-investor nakal yang secara langsung meregistrasi lewat OSS tanpa melihat siapa pemiliknya, tempat wilayahnya itu, geografinya seperti apa. Oleh sebab itu, kami selaku intelektual mengedukasi kepala distrik, kepala kampung, dewan adat bahwa program ini sangat penting untuk memproteksi wilayah kita. Yang mana ketika ada login dari investor untuk masuk ke program OSS, wilayah kita kan sudah tersegel atau terdata, ini semuanya warna hijau. Jadi mereka tidak mungkin masuk. Oleh sebab itu kami hadir juga di sini untuk mendorong semangat kepala distrik, kepala kampung untuk mempercepat dokumen perhutanan sosial ini. Sehingga ya inilah salah satu skema untuk kita melindungi hutan. Dan
6: saat ini DPRK Kabupaten Sorong tengah menyiapkan regulasi perlindungan hak masyarakat adat yang nantinya akan diselaraskan dengan Perdasus Provinsi Papua Barat Daya. Regulasi ini diharapkan memperkuat perlindungan ruang hidup masyarakat adat dari ekspansi investasi di wilayah hutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti M.Ed, mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka peresmian revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong di SMK Negeri 1 Kota Sorong.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Muti mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya Selasa 26 Mei 2026 dalam rangka peresmian revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dalam kunjungan ini, Mendikbudsman Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Muti meresmikan sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2025 sekaligus menyerahkan mock up pembangunan bagi sekolah yang akan menerima bantuan revitalisasi tahun 2026. Profesor Dr. Abdul Muti menjelaskan program revitalisasi pendidikan akan terus dilaksanakan secara bertahap agar semakin banyak sekolah di seluruh Indonesia memperoleh bantuan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan. Selain meresmikan revitalisasi sekolah, Mendikbudsman Republik Indonesia juga meninjau sekolah pembelajaran di kelas yang telah menggunakan papan interaktif digital di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses pembelajaran mata pelajaran geologi yang memanfaatkan teknologi digital interaktif. Menteri juga berdialog dengan para guru terkait penggunaan papan interaktif digital dalam kegiatan pelajar mengajar.
9: Ini merupakan bagian dari realisasi apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden untuk revitalisasi pendidikan di seluruh tanah air, termasuk sekolah-sekolah di daerah-daerah yang ada di kawasan 3T dan kawasan yang memerlukan bantuan, terutama dari sisi pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Ini menjadi program yang juga nanti terus kami laksanakan dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita dapat memberikan bantuan yang lebih banyak lagi untuk sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia termasuk yang ada di Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan daerah-daerah lain di seluruh tanah air.
8: Diketahui, untuk revitalisasi tahun 2025 di Kabupaten Sorong ada 15 sekolah penerima revitalisasi dengan total biaya 22 miliar. Kemudian Kota Sorong 12 sekolah dengan total dana 4 miliar. Kemudian tahun 2026, bantuan revitalisasi Kabupaten Sorong sebanyak 34 sekolah dengan total dana 16,5 miliar. Kemudian untuk Kota Sorong 5 sekolah dengan total dana 3,6 miliar. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Wali Kota Sorong launching pembangunan kanal banjir di kawasan Jalan Sungai Maruni. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
10: Wali Kota Sorong Septinus Lobat melaunching pembangunan kanal banjir yang berada di Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Kelauyu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa 26 Mei 2026. Pembangunan kanal banjir di lokasi tersebut untuk segmen 2 sepanjang 65 meter, segmen 3 sepanjang 114 meter, segmen 4 sepanjang 115 meter, dan segmen 5 sepanjang 108 meter. Wali Kota menyatakan pembangunan kanal banjir di Jalan Sungai Maruni sebagai upaya penanganan banjir di lokasi tersebut. Pembangunan kanal di sepanjang jalan ini akan memperlancar aliran air dan mengurangi luapan yang selama ini mengganggu aktivitas warga di sekitarnya. Wali Kota berharap selama pengerjaan proyek kanal banjir bisa didukung oleh masyarakat sehingga pengerjaannya tepat waktu.
2: launching supaya masyarakat itu bisa ikut mendukung apa yang kita lakukan. Ya, saya berharap lewat kesempatan pagi ini ada warga yang tinggal di sekitar ini, yang mulai dari depan sini sampai ke puncak, ke bukit sana, supaya memberikan dukungan kepada para penyedia jasa yang akan mengerjakan ini untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan kita. Jadi kalau dia melakukan pelebaran, tidak apa-apa, pelebaran bisa mengatur, sehingga daerah ini kita sudah bisa mengatasi banjir.
10: Anggaran pembangunan kanal banjir di Jalan Sungai Maruni berdasarkan laporan panitia untuk segmen 2 senilai 2,4 miliar rupiah, segmen 3 1,9 miliar, segmen 4 senilai 1,9 miliar, dan segmen 5 dengan nilai kontrak 1,5 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, rapat koordinasi persiapan orientasi pengurus ISMI Orwil Papua Barat Daya selengkapnya disampaikan Danusya.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ISMI Orwil Papua Barat Daya kembali menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi pengurus ISMI yang akan dilaksanakan bulan depan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Iim Abdul Hosim, Ketua Umum ISMI Orwil Papua Barat Daya, yang diawali dengan pengajian bersama jajaran pengurus ISMI. Dalam arahan Ketua ISMI Orwil Papua Barat Daya, Iim Abdul Hosim mengatakan pentingnya pelaksanaan orientasi pengurus guna memaksimalkan kerja pengurus dalam berorganisasi, sehingga masing-masing pengurus nantinya dapat melaksanakan program yang telah direncanakan dengan baik.
2: Rencana kita ke depan masih banyak yang harus kita jalankan. Di pundak kita berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan, dan semoga Allah melindungi kita dan memberikan keberkahan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita buatkan. Minimal bisa saling mengingatkan ketika kita berada di mana dan berada bagaimana. Rencana pelaksanaan orientasi, saya mohon itu diutamakan dan difikirkan kegiatannya.
1: Ustaz Abdullah, pemateri pada pengajian ISMI Orwil Papua Barat Daya, mengatakan pentingnya memahami keberadaan bulan Zulhijjah karena banyak keutamaan yang telah ditunjukkan oleh Allah yang diberikan kepada umat Islam. Oleh karena itu, pengurus dan anggota ISMI diharapkan dapat memanfaatkan secara baik kehadiran bulan Zulhijjah.
3: Allah pun memberikan golden time atau waktu emas bagi para hambanya untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya 10 hari pertama Zulhijjah adalah masa di mana return on investment spiritual kita berada pada tertinggi. Nah, jadi seorang cendekiawan muslim tidak boleh hanya terjebak dalam menara gading intelektual. Kepintaran kita haruslah berujung pada ketundukan atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya.
1: Sesuai dengan perencanaan panitia, pelaksanaan orientasi akan dilaksanakan dengan menghadirkan tokoh dan cendekiawan muslim di Papua Barat Daya sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada seluruh pengurus ISMI Orwil Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pramuka Raja IV gelar musyawarah kuartir cabang dengan agenda memilih ketua dan menyusun program kerja. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
4: Gerakan Pramuka 3504 Raja IV mengadakan musyawarah kuartir cabang di Aula Dinas Pendidikan Kompleks Kantor Bupati Selasa 26 Mei 2026. Musyawarah cabang ini dibuka langsung oleh Bupati Raja IV Orideko Iriano Burdam. Ketua Panitia Musyawarah Kuartir Cabang, Muhammad Yudi Firson, mengatakan muscab digelar untuk memilih ketua dan pengurus Kuartir Cabang Raja IV periode 2026-2030. Dalam muscab ini juga akan dilakukan penyusunan program kerja untuk 4 tahun ke depan. Yudi menjelaskan muscab kali ini hanya diikuti oleh sebanyak 9 gugus depan pramuka yang ada di distrik Kota Waisai. Keterbatasan peserta muscab ini karena mempertimbangkan waktu yang mendesak, sehingga hanya melibatkan gugus depan yang ada di distrik Waisai Kota saja.
5: Pelaksanaan muscab ini bertujuan untuk memilih ketua kuartir cabang dan pengurus yang baru masa bakti 2026 sampai 2030. Yang kedua, menyusun rencana kerja kuartir cabang. Kegiatan ini dilaksanakan satu hari, yaitu pada tanggal 26 Mei 2026 bertempat di Aula Dinas Pendidikan. Mengingat waktu urgen, waktu yang sangat mendesak, maka yang kami undang mengikuti kegiatan muscab ini hanya budek-budek yang ada di Kota Waisai, yaitu terdiri dari 9 budek.
4: Bupati Raja IV Orideko Iriano Burdam dalam arahannya menilai pramuka bukan sekedar ekstrakurikuler, tapi menjadi sekolah kehidupan sebagai wadah bagi generasi muda untuk ditempa menjadi pribadi disiplin, mandiri, serta memiliki jiwa sosial tinggi. Nilai dasa dharma dan trisatya yang ada di pramuka bukan hanya hafalan, tetapi sebagai kompas moral yang membimbing setiap anggota pramuka. Menurut Bupati, Kabupaten Raja IV memiliki tantangan geografis yang nyata, tetapi kondisi ini justru membuat pramuka menemukan panggilan sesungguhnya agar bisa menjangkau setiap pulau, setiap kampung, dan setiap anak muda yang membutuhkan pembinaan. Bupati juga mendorong agar kegiatan pramuka ke depan bisa lebih relevan sesuai dengan kondisi zaman, lebih menarik bagi generasi muda, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat.
5: Saya percaya bahwa semangat pramuka dan jiwa bahari Raja IV adalah perpaduan yang luar biasa untuk melahirkan kader-kader bangsa yang tangguh. Sebagai ketua Mabicap, saya ingin mengajak seluruh jajaran Wacap untuk terus berinovasi dalam pembinaan pramuka. Jadikan kegiatan pramuka lebih relevan dengan kebutuhan zaman, lebih menarik bagi generasi muda, dan lebih berdampak bagi masyarakat luas. Perkuat dunia usaha sehingga pramuka benar-benar memberi nilai tambah yang nyata bagi pembangunan sumber daya manusia di Raja Ampat.
4: Bupati berharap dalam Muscap ini dapat terpilih pemimpin yang bertanggung jawab, rendah hati, dan berdedikasi tinggi kepada organisasi. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berkomitmen untuk mendukung pengembangan gerakan pramuka. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Sorong sumbang 30 hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Pemerintah Kota Sorong menyumbang sebanyak 30 ekor sapi hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut akan dibagikan ke 30 masjid yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Wali Kota Sorong Septinus Lobat secara simbolis menyerahkan hewan kurban ke BKM Masjid Al-Akbar Kota Sorong pada Selasa 26 Mei 2026. Wali Kota menyatakan meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah Kota Sorong tetap memberikan 30 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha. Dirinya berharap dengan sumbangan tersebut kiranya bisa dirasakan masyarakat khususnya umat muslim di Kota Sorong untuk mendapatkan hewan kurban.
7: Kota Sorong tidak bisa turun, kita tetap kondisi efisiensi tapi kita tetap pertahankan 30 ekor setiap tahun. Ya. Mudah-mudahan tahun depan jangan turun tapi naik terus. Saya pikir itu Bapak Ibu sudah kaya, terima kasih nanti ya para ustaz, para haji dari masjid-masjid nanti tinggal Pak Sekda atau Pak Asisten dampingi untuk penyerahan. Saya hanya serahkan simbolis di sini, nanti mudah-mudahan ini bisa ya kita berdoa dapat bermanfaat.
6: Sementara itu, Ketua BKM Masjid Al-Akbar Kota Sorong, Muhudar Wailegi, mengapresiasi kepedulian pemerintah Kota Sorong melalui sumbangan hewan kurban dimaksud.
8: Perlu kita ucapkan terima kasih buat pemerintah Wali Kota Sorong atas keberpihakan dia kepada warga masyarakat. Waktu kita apresiasi berikan sumber kepada Menteri Raya, karena di sela-sela situasi efisiensi ini, beliau tetap melihat kita dan sapi tahun ini luar biasa, 30 ekor, ini luar biasa.
6: Rencananya penyaluran 30 hewan kurban tersebut dilakukan pada H-1 hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Abdul Faris Umlati, pendengar kami ulangi, Abdul Faris Umlati dan pengurus Partai Demokrat salurkan sapi kurban untuk disembelih. Dilaporkan Tika Audia.
9: Keluarga besar Abdul Faris Umlati, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya, tahun ini menyalurkan hewan sapi kurban ke sejumlah masjid untuk disembelih dan dibagikan kepada umat Islam yang membutuhkan. Usai menyerahkan sapi kurban ke Masjid Raya Al-Akbar Sorong, Abdul Faris Umlati mengatakan penyaluran hewan kurban merupakan agenda kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Dan penyaluran hewan kurban tahun ini telah disalurkan 11 ekor baik di Waisai maupun di Kota Sorong. Dengan penyaluran hewan kurban, keluarga Afu bersama pengurus Partai Demokrat Papua Barat Daya maupun kurban dari Faujia Herga Tampubolon Umlati, anggota DPR RI, diharapkan memberikan berkah dan manfaat bagi penerima hewan kurban pada Idul Adha tahun ini.
10: Saya dan keluarga menyerahkan sapi kurban, baik itu di Raja Ampat dan juga di Kota Sorong, Pukul 11. Juga atas nama kami pribadi sebagai keluarga, tapi juga atas nama partai, tapi juga atas nama beberapa orang. Tentunya saya tidak bisa mendapat keberkahan dari Allah SWT, kuasa, tapi juga menjadi hal yang baik untuk kehidupan sosial.
9: Abdul Faris Umlati juga mengatakan hewan kurban yang disalurkan ke masjid-masjid didasarkan pada kebutuhan jamaah dan secara rutin dilakukan bergiliran sehingga pendistribusian hewan kurban dapat merata. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Pemda Sorong Selatan serahkan hewan kurban kepada umat muslim. Selengkapnya disampaikan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
11: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan sejumlah hewan kurban sapi kepada umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penyerahan itu berlangsung di halaman Masjid Darul Ulum Keyen Teminabuan pada hari Sabtu akhir pekan kemarin. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak didampingi Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori dalam kesempatan ini menyampaikan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 10 ekor sapi bantuan Pemda Sorong Selatan dan 5 ekor sapi bantuan pribadi Bupati Sorong Selatan disalurkan di semua masjid yang ada di wilayah Sorong Selatan. Sedangkan 1 ekor sapi bantuan Presiden RI disalurkan di salah satu masjid di wilayah Distrik Mosuaren.
12: Di dalam Al-Quran, di hari-hari ini, bagaimana untuk kita memberi dan berbagi berkah bagi sesama kita, yang berkelebihan berbagi kepada yang berkekurangan. Itulah kehidupan kita sebagai umat beragama yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Saya sering katakan bahwa kerukunan umat beragama di Sorong Selatan sangat luar biasa, solidaritasnya sangat tinggi dan kita sama-sama menjaga. Mari di hari ini penyerahan hewan kurban bertepatan

0: ada peningkatan. Sekalipun kondisi keuangan kita lagi tidak baik-baik saja.
1: Lebih lanjut, Bupati Sorong Selatan berharap keuangan daerah ke depan semakin membaik, sehingga pemberian bantuan keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat serahkan bantuan 10 sapi kurban ke masjid dan pondok pesantren di Distrik Waisai, Kota. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
1: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan menyerahkan bantuan sapi kurban secara simbolis di Masjid Al-Bahri Kimindores, Distrik Kota Waisai, Selasa 26 Mei 2026. Total sapi bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebanyak 10 ekor yang disebar di sejumlah masjid yang ada di Distrik Kota Waisai. Usai penyerahan hewan kurban, Bupati Orideko mengungkapkan bahwa bantuan sapi kurban kepada masjid-masjid yang ada di Distrik Waisai Kota sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kepada warga yang merayakan Idul Adha. Ada sebanyak 10 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada beberapa masjid sehingga setiap masjid di Waisai Kota bisa mendapat hewan kurban. Bupati mengungkapkan bahwa momentum Idul Adha adalah perayaan berbagi yang salah satu bentuknya adalah pembagian daging kurban. Pihaknya berharap daging kurban yang didapat oleh jamaah masjid bisa memberikan manfaat.
2: Kami, Bupati dan Wakil Bupati, menyerahkan sapi kurban secara simbolis di Masjid Kibundores ini. Yang harapan kami, bantuan yang dari Pemda untuk masjid-masjid di dalam Bukota Raja Ampat Waisai bisa penuhi dan mungkin masjid itu bisa ada sapi kurban semua. Ada untuk di Waisai sini ada sekitar 10 yang kami berikan kepada masjid-masjid yang ada di dalam Waisai.
1: Ketua PHBI Kabupaten Raja Ampat Sawaludin Taisa mengatakan bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat didistribusikan merata di masjid-masjid yang belum mendapat bantuan hewan kurban. PHBI berharap pada perayaan Idul Adha ini semua masjid mendapatkan minimal 1 sapi kurban. Menurut Taisa, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat didistribusikan ke Masjid Nurul Bahri Kimindores, Masjid Al-Jabir Novir Boy, Masjid Baitul Arsila Kobioser, Pondok Islamic Center Raja Ampat, Masjid Hidayatullah Saunek, Masjid Agung Nurul Yakin, serta Masjid Baitul Jannah Batu Merah.
3: Bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang sudah disebarkan di titik-titik yang telah ditentukan. Kemudian untuk Kota Waisai, ada beberapa sumbangan dari pihak lain, dermawan, diharapkan untuk kali ini semua masjid yang ada di Kota Waisai bisa kebagian bantuan sapi, sehingga tidak menumpuk di satu tempat, tetapi bisa menyebar ke semua, sehingga semua jamaah bisa menikmati daging kurban pada saat pelaksanaan setelah sholat id nanti.
1: PHBI juga mendata ada beberapa bantuan sapi kurban dari lembaga dan instansi seperti Badan Kontak Majelis Taklim BKMT, Gabungan Organisasi Wanita GOW, PT Gaknikel, serta beberapa donatur lain. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pawai takbir keliling di Kota Sorong menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
4: PHBI Kota Sorong melaksanakan pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pawai takbir tersebut dilepas oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajudin mewakili Wali Kota Sorong. Pawai takbir keliling tersebut diikuti ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dengan start depan reklamasi Pantai Kampung Baru dan finish di Taman Sorong City. Saat melepas peserta pawai takbir, Tamrin Tajudin mengatakan bahwa malam takbir merupakan kemenangan spiritual umat Muslim, bukan sekedar tradisi tahunan, tapi juga bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, persaudaraan dan nikmat kehidupan yang diberikan. Pada kesempatan itu, Tamrin Tajudin juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Kota Sorong yang sudah menjaga ketertiban dan keamanan di kota ini.
5: Kami tentunya menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi atas seluruh umat, khususnya masyarakat Kota Sorong yang sudah menjaga ketertiban dan keamanan Kota Sorong. Kami juga tentunya berterima kasih yang sangat tinggi kepada TNI Polri yang sudah menjaga keamanan Kota Sorong. Bapak Wali Kota berpesan kepada kita semua, momen yang penting ini merupakan momen yang sangat berharga untuk kita semua. Setahun yang lalu kita sudah hadir di tempat ini. Tentunya kita diberikan umur panjang dan diberikan kebaikan atas usaha yang kita lakukan sepanjang tahun berjalan. Mari kita jadikan gema takbir malam ini sebagai semangat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan membangun Kota Sorong dengan hati yang tulus serta semangat gotong royong.
4: Ia juga berpesan agar peserta takbir keliling untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas agar pawai takbir berjalan berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah terhubung bersama kami kembali di Pro 1 RRI Sorong. Dan selamat pagi juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Sudah pukul 6 pagi lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di tahun ini. Yang luar biasa ya. Bersyukurnya Anda semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan merayakan Hari Raya Kurban di hari ini. Dan kita nanti saat lagi akan mengikuti siaran langsung Salat Idul Adha pendengar ya di hari ini. Dan sekali lagi kami yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Anda semua dan menjadikan hidup ini penuh keberkahan.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai selesai.
2: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga Dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Eksakta FEKSA Pendidikan Matematika Pendidikan IPA Pendidikan Biologi Pendidikan Teknologi Informasi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO Fakultas Pertanian FAPERTA Peternakan Aquakultur Agribisnis Fakultas Teknik FT Teknik Kimia Teknik Sipil Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik FISIPOL Hukum Hubungan Internasional Ilmu Pemerintahan Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora FEBIRA Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi Fakultas Agama Islam FAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Farmasi FF Farmasi Persyaratan Pendaftaran Fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar Fotokopi KTP 1 lembar Nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap Fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan Fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes Alamat pendaftaran Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.

0: Surga, dimana saja Anda berada, pagi hari ini kita akan mengikuti laporan dari reporter Yudi Brasko terkait persiapan sholat Idul Adha pagi ini. Yudi, silakan.
1: Dari mana pun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lapangan kantor Wali Kota Sorong, di mana di lapangan atau landmark daripada kantor pemerintah Kota Sorong ini dijadikan sebagai satu dari sejumlah titik pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk saat ini jamaah ataupun umat Islam sudah berdatangan untuk mengisi saf-saf yang telah disiapkan oleh panitia untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sesuai dengan jadwal ataupun sesuai dengan pembagian ataupun pendistribusian khotib dan imam di kompleks halaman ataupun lapak daripada kantor pemerintah Kota Sorong ini, yang akan bertindak selaku khotib adalah Suparto Ribaram. Beliau adalah rektor Universitas Agama Islam Negeri ataupun rektor Yayan Sorong, yang akan menjadi khotib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di landmark ataupun halaman kantor pemerintah Kota Sorong. Kami akan tetap memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dari berbagai titik pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dari halaman kantor pemerintah Kota Sorong, Yudi Brasko melaporkan RRI Terus Mengudara untuk
0: ya. Baik, terima kasih Yudi Brasko dengan laporan Anda. Dan pendengar, kita menantikan untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah di pagi ini, yang disiarkan langsung dari kantor Wali Kota Sorong.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti sholat Idul Adha dari lapangan Universitas Muhammadiyah Kota Sorong.
1: Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.

0: الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Maha Kasih dan Maha Sayangnya, kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salat Id secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangannya lah kita bisa menikmati apa yang disebut dengan iman dan apa yang disebut dengan Islam. Sebelum kita melaksanakan salat Id, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Sebelum itu, kami ingin menyapa yang kami hormati Profesor Dr. Haji Abdul Mukti M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya beserta pengurus. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong beserta jajarannya. Yang kami hormati Muspida yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sorong, pimpinan daerah Muhammadiyah Raja Ampat, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Sorong Selatan yang alhamdulillah bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebelum melaksanakan sholat Id, akan ada sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MMMH, sekaligus menyampaikan terkait tata cara pelaksanaan sholat Id. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sholat Id secara berjamaah, yang akan imam adalah Ustadz Muhammad Syukur SPD, kemudian khotib yaitu Bapak Menteri sendiri, Bapak Prof. Dr. Haji Abdul Mukti M.Ed. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Rektor kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan dalam sambutan pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini doa kita yang pada saat Idul Fitri telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu apa yang telah sampaikan pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, bahwa insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib atau sebagai pemberi pencerahan kepada kita semua pada hari ini Allah ijabah. Jadi izin Pak Menteri bahwa pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang lalu telah saya sampaikan bahwa insya Allah Pak Menteri yang akan khutbah Idul Adha pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, sekaligus beliau adalah Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi yang ketiga kalinya kami ingin bersama-sama dengan beliau. Tapi waktu itu dua kali belum jadi menteri. Jadi ternyata Allah itu harus betul-betul kita bersabar. Jadi waktu beliau belum jadi menteri, itu belum pernah diijabah untuk sama-sama kita. Setelah jadi menteri, alhamdulillah boleh sampaikan bahwa insya Allah akan hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati, ini juga saya mewakili teman-teman saya semua jemaah, bersyukur kepada Allah karena juga dihadiri oleh Ibu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Mas Midah Abdul Mukti beserta keluarga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri beserta keluarga. Kemudian selanjutnya yang kami hormati staf khusus Mendikdasmen Bapak Didik Suhardi, makasih Pak, sekaligus beliau juga sebagai Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya yang kami hormati staf khusus Mendikdasmen Bapak Ma'ruf E.I. Rumi, makasih Pak atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Direktur SMA Bapak Yuli Haryanto, yang kami hormati Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Junaidi, yang kami hormati Direktur Kursus dan Pelatihan Bapak Yaya Sutaria, yang kami hormati Kepala BGTK Provinsi Papua Barat Bapak Suharman, yang kami hormati juga sekali lagi Ananda, Mas Ian dan juga Mbak Mila. Terima kasih pertama datang ke Papua Barat Daya khususnya di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya beserta rombongan jajarannya, yang kami hormati Pimpinan Wilayah Aisyah beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak-bapak semua yang hadir serta seluruh Orto Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan ini. Tadi sudah MC sampaikan berapa dari kabupaten selain Kota Sorong hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, tentu saya senantiasa tak lupa menyampaikan terima kasih kepada jamaah yang berkenan bersama-sama dengan kita di sini untuk salat berjamaah. Salah satu yang disunahkan Nabi adalah jika diizinkan cuaca bersahabat, maka kita disunahkan untuk salat di lapangan terbuka. Kemudian selanjutnya tentu pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan sekali lagi terima kasih atas doanya bersama-sama kita semua, bahwa dengan doa Bapak dan Ibu semua, perkembangan Unamin yang telah kita saksikan dari awal dari waktu ke waktu dengan izin Allah senantiasa berkembang berkat doa dan dukungan Bapak dan semua. Dan selanjutnya tentu pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban pada kesempatan ini itu seperti biasa kita laksanakan. Kemudian saya kira demikian sambutan saya ini. Pada sekali lagi kepada jemaah sekalian kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang Pak Menteri dan seluruh rombongannya. Kemarin dengan izin Allah ternyata kemarin itu adalah hujan deras. Hari ini dengan doa Bapak jemaah sekalian ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bersahabat dengan alam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallahi wa fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepada imam kami persilahkan.
2: Istaqimu a'tadilu. Istaqimu a'tadilu.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah, biiznillah, ala nikmatillah, pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita dapat bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha sebagai rangkaian dari ibadah Idul Adha yang disyariatkan oleh Allah kepada kita semuanya. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini menjadikan momentum sholat Idul Adha sebagai ikhtiar untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang muttaqin, hambanya yang senantiasa ikhlas menunaikan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah Idul Adha sebagai salah satu syariat Islam merupakan ibadah yang sangat berkaitan dengan kesinambungan syariat, khususnya kesinambungan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah Ibrahim alaihi salam. Paling tidak ada tiga ibadah yang kita semuanya menunaikan sebagai syariat Islam terkait dengan ibadah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang pertama adalah khitan, yang kedua ibadah haji, dan yang ketiga adalah kurban. Karena itu ketika kita memahami secara mendalam, ibadah di dalam Islam itu tidak hanya berhenti pada aspek kaifiah atau tata caranya, tetapi memiliki empat atau lima dimensi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ibadah yang kita tunaikan tidak hanya merupakan ritual belaka. Yang pertama adalah tarikhut tasyri' atau sejarah konteks bagaimana sebuah syariat itu diwahyukan oleh Allah kepada kita semuanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah niat kita di dalam beribadah. Kemudian yang keempat adalah kaifiah dari ibadah. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah hikmah dari ibadah. Lebih dari itu, setiap ibadah juga ada dimensi yang kelima, yaitu maslahah dari setiap ibadah yang kita tunaikan. Karena itu kalau kita mencoba memahami lima dimensi ibadah tadi, kita bisa memahami bagaimana ibadah

Idul Adha dan ibadah kurban itu secara utuh, yang dengannya kita dapat menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban, kalau kita membaca beberapa kitab, disyariatkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad pada tahun kedua Hijrah, yang pada tahun itu pula disyariatkan ibadah Idul Fitri dan ibadah Idul Adha, dan pada tahun itu pula disyariatkan ibadah Ramadan. Tahun kedua setelah Hijrah, kalau kita mencoba mengkaji dari sisi gerakan Islam dan dakwah Rasulullah di kota Madinah, merupakan tahun di mana beliau mulai diberikan oleh Allah tuntunan bagaimana menata barisan umat, bagaimana menata struktur dakwah yang dengannya umat Islam menjadi umat yang berjaya. Pada tahun pertama ketika beliau hijrah, beliau meletakkan dasar-dasar dalam membangun kerukunan dan persatuan umat, di mana beliau memiliki sebuah dokumen penting yang terkenal dengan nama Piagam Madinah. Bangunan sosial itu diletakkan sebagai bagian dari membangun kekuatan-kekuatan agar dakwah itu kokoh, dan fondasi kekokohan dakwah itu adalah wihdah atau persatuan. Pada tahun kedua Allah memberikan kepada Rasulullah tuntunan bagaimana agar persatuan itu semakin kokoh, maka berbagai ibadah mulai disyariatkan, dan berbagai ibadah yang disyariatkan itu adalah ibadah memiliki dimensi-dimensi sosial dan dimensi dalam membangun kekuatan mental spiritual. Kemudian kita menunaikan ibadah dengan niat karena Allah. Semua ibadah kita tunaikan untuk mengharapkan ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kemudian yang ketiga adalah kaifiyah atau tata cara dalam kita beribadah. Ibadah itu adalah tuntunan yang disyariatkan, sehingga tidak boleh di dalam ibadah itu ada bid'ah, ada tambahan atau pengurangan yang dengannya syariat itu menjadi kehilangan keaslian dan otentisitasnya. Kemudian yang keempat adalah hikmah, bagaimana kita mendapatkan makna dari ibadah, bagaimana kita mendapatkan makna dari ritual yang kita tunaikan, yang makna itu berkaitan dengan kebaikan kita secara pribadi dan kebaikan dalam kehidupan di masyarakat. Dan ibadah itu kalau kita baca dalam beberapa pendapat ulama fikih, disyariatkan kepada kita sekalian lis sa'adah, lil karomah, dan lil maslahatil ammah. Ibadah itu disyariatkan untuk kita meraih kebahagiaan, untuk kita meraih kemuliaan, dan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, kerahmatan bagi alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ibadah kurban yang kita tunaikan sebagai bagian dari syariat Islam yang disunahkan oleh Allah dan diberikan contohnya oleh Rasulullah, kita tunaikan agar kita dapat meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita semuanya melalui ibadah ini diharapkan dapat menjadi manusia-manusia yang tidak hanya itba' kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga dapat meneladani kesalehan pri kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di antara Rasulullah yang namanya paling banyak diabadikan di dalam Al-Quran adalah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Rasulullah yang disebut sebagai Khalilullah, Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan beliau adalah seorang Rasul yang dalam studi agama-agama disebut sebagai a father of monotheistic religion, bapak dari agama-agama monotheistic, yang dalam studi agama juga sering disebut dengan Abrahamic religion. Dalam kaitan ini, ada lima hal yang perlu menjadi bagian dari pelajaran dan bagian dari hikmah
yang mudah-mudahan dapat kita tunaikan bersama-sama. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang berakidah yang murni, berakidah yang lurus, hanifah muslimah. Hanif di dalam bahasa Arab artinya adalah lurus, condong kepada kebaikan, dan senantiasa berkomitmen dengan kebaikan-kebaikan itu. Beliau adalah seorang yang hanif, yang berusaha menjaga tegaknya akidah, berusaha menjaga kemurnian akidah, dan bahkan demi tegaknya akidah itu, beliau harus dan bahkan berani berhadapan dengan masyarakat, bahkan dengan ayahnya sendiri. Beliau adalah seorang yang memiliki keimanan yang tulus, keislaman yang lurus, dan inilah yang menjadi keteladanan bagi kita semuanya. Demi menjaga akidahnya, beliau berani tampil beda. Dan beliau tidak hanya berani tampil beda, tapi menunjukkan bagaimana perbedaan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi cermin bagi masyarakat pada zamannya. Demi tegaknya akidah itu, beliau sampai harus dibakar hidup-hidup, tapi beliau tidak pernah gentar dengan itu semua, dan Allah melindungi beliau dengan menjadikan api yang membakar itu tidak membakar sama sekali, dan Ibrahim setelah dibakar tubuhnya tidak hangus sama sekali. Dan ini adalah sebuah keteladanan bagi kita semuanya, karena di era yang serba terbuka sekarang ini, akidah kita kadang-kadang mudah goyah, akidah kita kadang-kadang mudah berubah, apalagi dalam kondisi-kondisi yang sulit, dalam kondisi di mana kita kadang-kadang mengalami keguncangan spiritual yang sangat hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamal Duatha rahimakumullah. Yang kedua, kita semua diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam keteladanan bagaimana beliau senantiasa memiliki komitmen yang tinggi, memiliki kecintaan yang tinggi kepada keluarganya. Kalau kita membaca kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, kita semua mendapatkan pelajaran bagaimana beliau adalah seorang ayah yang dekat dengan anaknya. Beliau adalah seorang bapak yang melindungi istri, melindungi keluarganya. Walaupun itu sesuatu yang tidak mudah, karena beliau harus bolak-balik dari Makkah ke Palestina. Dalam situasi yang demikian, kita juga melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim adalah seorang ayah yang aktif berkomunikasi dengan anaknya, terbuka dan berdialog dengan anaknya. Sehingga ketika beliau mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putra semata wayangnya pada waktu itu, Ismail alaihissalam, beliau mengajak Ismail untuk berdiskusi. "Saya bermimpi bahwa saya menyembelih kamu, wahai Ismail, bagaimana pendapat kamu?" Dan kemudian kita mendapatkan keteladanan dari Ismail sebagai seorang anak yang senantiasa patuh kepada ayahnya. Ismail kemudian menjawab, "Silahkan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan kamu akan mendapatkan aku sebagai seorang anak yang senantiasa sabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah yang sungguh sangat berat." Ini adalah sebuah contoh bagaimana keteladanan keluarga beliau. Dan kita juga dapat belajar dari keteladanan istri beliau, Hajar, yang harus berjuang sendirian dalam kondisi yang tidak mudah. Hajar berjuang sebagai seorang ibu untuk menyelamatkan kehidupan anaknya, mengasuh anaknya dengan penuh cinta kasih. Dan dalam situasi yang sangat sulit, ketika Ismail kecil harus mendapatkan tidak hanya air susu dari ibunya, tapi juga asupan gizi untuk keberlangsungan kehidupannya, Hajar kemudian harus berlari-lari dari sofa ke Marwa. Hajar harus berlari-lari berulang kali demi mendapatkan minuman bagi anaknya. Sebuah contoh perjuangan bagaimana seorang ibu hadir sebagai pelindung anaknya dan setia kepada suaminya pada saat sang suami tidak bersama dengannya.
Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan sebagai salah satu dari rangkaian ibadah haji, rangkaian ibadah umroh. Berlari-lari dari Safa ke Marwah, kita semuanya menunaikan sa'i. Safa artinya kelembutan, Safa itu artinya ketulusan, dan Marwah itu artinya dalam arti bahasa adalah batu yang terbakar. Tapi dalam pengertian yang lainnya, Marwah itu artinya martabat. Marwah itu artinya tekad yang kuat. Sehingga karena itu maka kita semuanya diberikan teladan oleh Hajar bagaimana menjadi seorang yang mencintai anaknya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kelembutan, dan kemudian memiliki tekad yang kuat, semangat yang membara demi menyelamatkan kehidupan anaknya dan demi meraih martabat dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Karena itulah maka kita mendapatkan teladan dari ibadah kurban dan dari keluarga Ibrahim, bagaimana membangun keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga harus saling bahu-membahu, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana keluarga ini memiliki komitmen bersama untuk memajukan dakwah. Kalau kita melihat situs-situs yang ada di sekitar Ka'bah, di situ ada makom Ibrahim, di situ ada Khidir Ismail. Manusia muslim yang melaksanakan ibadah tawaf mengitari Ka'bah 7 kali dan kemudian melintasi situs-situs itu, melintasi tempat-tempat yang disebut sebagai masyair, tempat-tempat yang di dalamnya kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana syiar agama dan bagaimana syariat itu ditegakkan. Tidak jauh dari makom Ibrahim ada Khidir Ismail. Makom Ibrahim artinya tempat di mana Ibrahim itu berdiri membangun Ka'bah, tempat di mana Ibrahim tegak berdiri demi menegakkan akidah. Dan Ka'bah adalah tempat pertama, masjid pertama yang dibangun oleh umat. Kemudian Khidir Ismail artinya pangkuan Ismail. Di situ sang ayah dan sang anak saling bersama-sama, saling mendukung dan saling tolong-menolong dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan dalam rangka menegakkan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jama'atul Adhkar rahimakumullah. Pelajaran yang keempat yang dapat kita peroleh dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah bagaimana mereka tidak hanya berusaha menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang baik, tapi menjadi pribadi-pribadi yang muslih. Dia tidak hanya cukup menjadi orang yang baik sebagai pribadi, tapi harus menciptakan kebaikan dalam kehidupan di masyarakat di mana mereka berada. Mereka tidak cukup hanya menjadi pribadi yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi menciptakan kebaikan-kebaikan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Hal ini dapat kita pahami dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bisa kita baca di dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Beliau berdoa agar tidak hanya menjadi pribadi yang soleh, tapi juga menjadi pribadi yang dapat menciptakan kesalehan bagi keluarganya. Beliau berdoa agar menjadi orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat, dan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang senantiasa menunaikan sholat. Beliau juga senantiasa berusaha untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kalau kita membaca rangkaian ayat-ayat di dalam surah Ibrahim, kita mendapatkan tuntunan doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa agar diberikan kekuatan dalam membangun bangsa dan negaranya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimash shalah. Ya Allah, aku meletakkan keluargaku, sebagian dari keluargaku ini di tempat yang gersang, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang sangat suci, yang sangat kami muliakan. Rabbana liyuqimus shalah,
Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku sebagai orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah manusia itu hatinya senantiasa condong untuk datang ke tempatmu ini, datang ke Baitullah, datang ke Mekah. Kemudian berikanlah mereka buah-buahan sebagai rizki. Dan kemudian agar dengan semua itu mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Kalau kita pahami dari ayat ini, kita mendapatkan pelajaran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memulai kehidupan di kota Mekah yang Quran menyebut dengan lafaz Bakkah. Secara bahasa Bakkah artinya berlinang air mata. Tempat yang tandus seperti tidak ada harapan hidup sama sekali. Tapi di situ Ibrahim memulai kehidupan baru, meletakkan dasar-dasar perjuangan, meletakkan dasar-dasar bagaimana membangun peradaban utama. Tidak mudah menunaikannya, tapi Ibrahim optimistis dengan semua yang diperintahkan oleh Allah itu. Karena beliau berhijrah dari Palestina ke Makkah itu. Kalau beberapa versi orientalis menyebut beliau itu meninggalkan Palestina karena diusir oleh Saroh, istrinya yang pertama. Tetapi Quran menyebut beliau hijrah itu karena diperintahkan oleh Allah. Inni muhajirun ila Rabbi. Saya berpindah berhijrah karena diperintahkan oleh Tuhanku. Dan kalau kita membaca Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir itu, kita melihat bagaimana Hajar harus menggendong anaknya yang masih balita, anak yang masih kecil, jauh dari Palestina ke Mekah. Sebuah perjuangan dakwah yang tidak mudah. Tapi mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka tidak menyalahkan kesulitan, tapi berusaha membangun optimisme dan membangun jiwa besar, serta kemudian berusaha bagaimana agar Mekah itu menjadi tempat yang berkah. Dan ternyata kita saksikan sekarang ini bagaimana Mekah itu menjadi tempat di mana berjuta-juta manusia berhimpun, berjuta-juta manusia setiap tahun datang untuk beribadah. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Berikanlah kepada mereka rizki berupa buah-buahan, dan agar semuanya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah adalah keteladanan yang keempat yang sangat penting bagi kita semuanya. Kemudian keteladanan yang kelima adalah bagaimana beliau senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang memiliki legasi, pribadi yang hidup tidak sekedar numpang lewat, pribadi yang tidak sekedar usia hanya angka-angka, tapi semua usia yang dimiliki menjadi bagian dari menanamkan kebaikan dan menciptakan legasi-legasi setelah kemudian kita kembali ke haribaannya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Beliau berdoa, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Berikanlah kepadaku hikmah dan kemudian jadikanlah aku sebagai buah bibir yang baik bagi generasi yang akan datang, dan masukkanlah aku ke dalam surga Jannatul Na'im. Kalau hidup itu hanya sekedar angka-angka, kalau hidup itu hanya sekedar menumpuk-numpuk harta, maka manusia mungkin hanya meninggalkan nisan di dalam makamnya atau nisan di kuburnya. Tapi ketika manusia memiliki amal-amal yang soleh, memiliki legasi dalam kehidupannya, dia tidak hanya numpang lewat dalam hidup di dunia, tapi meninggalkan jasa-jasa yang sangat panjang yang bisa dinikmati oleh manusia yang melintasi batas-batas waktu dan melintasi batas-batas negara. Dan semuanya doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah karena beliau berdoa dengan penuh ketulusan, berusaha dengan penuh kesungguhan, dan itulah yang menjadi keteladanan bagi kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Jama'atul Azhar, Rahimakumullah. Setiap kita menunaikan sholat, kita membaca sholawat untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari selawat kita ini? Yang pertama, kalau kita menjadi orang yang baik, maka kita senantiasa didoakan oleh orang-orang yang baik. Dan kalau kita sebagai orang pribadi baik, maka keluarga kita juga akan terangkat harkat dan martabatnya. Setiap kali sholat kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setiap sholat kita membaca sholawat untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Karena itu kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, setiap hari berulang kali kita didoakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Setiap kali mereka menunaikan sholat Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena itulah maka hadirin wal hadirat jamaat wal karakumakumullah, mari kita perbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita perbaiki kualitas keluarga kita. Mari kita perbaiki masyarakat di mana kita berada. Dan untuk itu semua kita diberikan tuntunan. Salah satu caranya adalah dengan kita menunaikan ibadah kurban. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan, karena kita harus menyisihkan rizki yang kita miliki dan kemudian menyembelih hewan kurban dan kita bagikan kepada sesama. Kurban dari kata koruba yukoribu kurbanan, yang secara bahasa artinya mendekatkan. Kita semua berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada sesama. Kita mendekatkan diri kepada sesama dengan bersedekah, berderma kepada sesama. Dan karena itulah maka kemudian ibadah kurban itu tidak berhenti pada penyembelihan belaka, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. La yanalallaha luhumuha wala timauha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging dari hewan kurban yang kamu sembelih, bukanlah darah yang tumpah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu sekalian. Karena itu hadirin wal hadirat jamaat wa karakumakumullah, marilah kita bersama-sama meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita teladani kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan kepada kita semuanya dan kemudian kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Dengan keteladanan itu maka kita tidak hanya berhenti sebagai umat Islam ini sibuk dengan ritual-ritual belaka, tetapi ritualitas itu harus menumbuhkan kepedulian sosial, harus menumbuhkan jiwa sosial, dan yang sangat penting adalah menumbuhkan jiwa rela berkorban, di mana kita berusaha tidak hanya menjadi orang yang baik, tapi menciptakan kebaikan dimanapun kita berada. Kita mendatangkan kerahmatan Islam dimanapun kita berada. Hidup kita bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan itulah manusia yang terbaik menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam situasi kehidupan kebangsaan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan, mari kita teladani bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam membangun masyarakat dan bangsanya. Mari kita hindari sikap dan perilaku suka menyalahkan orang lain tanpa ada solusi. Mari kita hindari sikap di mana kita menjadi manusia-manusia yang justru menimbulkan kesulitan bagi orang lain dan tidak pernah memberikan jalan keluar atas kesulitan itu. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya memberikan kepada kita contoh teladan bagaimana menjadi problem solver, bagaimana menjadi orang yang menciptakan masalah, bahkan menjadi pionir orang-orang yang dengan semangat hijrah, semangat untuk maju, dapat menciptakan peradaban yang utama. Dan inilah juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Karena itu maka hadirin wal hadirat jamaatul adha, mari kita semuanya meneladani akhlak mulia
Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sehingga selesai kita menunaikan ibadah Idul Adha ini, kita semua memiliki semangat baru, spirit baru, dan pencerahan untuk kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, yang menciptakan kebaikan di lingkungan di mana kita berada dan di masyarakat dan bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk tadarruk agar ibadah kita dikabulkan olehnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana wa tadarru'ana wa takhusyu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bire.
1: Desat. Bapak Ibu jamaah pelaksana salat Id, kami mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di lapangan Unamin. Dengan ini kami mengundang jamaah untuk bersilaturahmi di rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersilaturahmi di Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, di rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Izin untuk Pak Menteri dan rombongan.
2: Izin sebutkan pendengar RRI Sorong dimanapun Anda berada. Demikian pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha 1447 Hijriah yang kami siarkan langsung dari halaman kampus Unamin Sorong. Dalam khutbah Idul Adha tadi, Khatib Profesor Dr. Haji Abdul Mukti menyampaikan pentingnya meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama kerabat kerja yang bertugas dan penanggung jawab Kepala LPP RRI Sorong Jerry Muriel Kosu, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama RRI Sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar di mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Baru saja Anda ikuti siaran langsung sholat Id Idul Adha 1447 Hijriah, disiarkan langsung dari halaman Universitas Muhammadiyah Kota Sorong. Dan kami yang bertugas saat ini juga mengucapkan selamat merayakan selamat Hari Raya Idul Adha. Mari menanamkan keikhlasan dan ketulusan dalam setiap langkah. Semoga hari raya ini membawa cahaya kebahagiaan, melapangkan segala kesulitan, dan mempererat kasih sayang di antara sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

pukul 8 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar yang masih terus bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan kali ini masih ada informasi kami hadirkan untuk menemani pagi Anda di hari ini bersama Ardhito Pramono featuring Gusti Irawan, Irwan Wibowo. Kesan pertama.

sekali lagi untuk Anda yang sementara dalam perjalanan pulang ke rumah setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di hari ini. Semoga kebahagiaan Idul Adha tidak hanya hadir di hari ini, tapi terus mengalir dalam setiap langkah kehidupan. Mohon maaf lahir dan batin. Tak lupa selamat merayakan Hari Raya Idul Adha Bu Ana di Malibela ya, juga Bu Hartini sekeluarga. Tak lupa juga Bu Rete Parete, Pak Jumadi sekeluarga juga. Dan untuk Anda semua pendengar yang merayakan Hari Raya Idul Adha di hari ini, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, khususnya juga untuk seluruh angkasawan angkasawati yang merayakan.

Ya, pendengar, tentunya hari ini akan diwarnai dengan hidangan-hidangan yang nikmat. Tak lupa juga tentunya daging yang menyenangkan menyenangkan mulut ya. Tapi buat yang usia 40-an tahun ke atas mesti mulai waspada nih, yang sudah punya warning tentang kolesterol dan teman-temannya itu ya. Nah, perayaan Hari Raya Idul Adha pendengar selalu identik dengan limpahan hidangan berbahan dasar daging sapi dan kambing. Mulai dari rendang, gulai, sate, hingga sop kambing siap memanjakan lidah. Namun dibalik kelezatannya pendengar, konsumsi daging merah secara berlebihan dalam waktu singkat ini berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan ya, seperti lonjakan kolesterol, tekanan darah tinggi, hingga gangguan pencernaan. Nah, agar momen kebersamaan bersama keluarga dan sama sahabat dan teman-teman tetap nyaman tanpa diantui resiko penyakit, untuk menerapkan pola konsumsi yang bijak. Berikut ada 5 tips ya untuk mengkonsumsi daging kurban yang berhasil dihimpun redaksi. Pertama, tentunya batasi porsi konsumsi harian. Langkah paling utama adalah mengendalikan diri dan menjaga porsi makan. Nah, menurut pakar kesehatan, batas aman konsumsi daging merah untuk orang dewasa adalah sekitar 50 hingga 70 gram per hari, atau setara dengan 2 potong daging ukuran sedang. Menghindari konsumsi daging secara berlebihan dan satu waktu dapat dapat meringankan gejala kerja sistem pencernaan Anda. Jadi sanggup nggak makan sepotong dua potong daging aja? Ya, kemudian yang kedua adalah pilih bagian daging yang minim lemak ya. Saat mengolah atau mengambil makanan, pilihlah bagian daging yang memiliki kandungan lemak paling sedikit pendengar, lean meat. Nah, untuk daging sapi bagian khas dalam atau tenderloin atau gandik ini biasanya lebih minim lemak ya. Jadi jika Anda mengkonsumsi daging kambing, hindari juga bagian jeroan seperti babat, usus, dan paru. Ayo kurangi ya. Serta otak, karena bagian-bagian tersebut memiliki kadar kolesterol dan purin yang sangat tinggi. Yang ketiga, perhatikan metode memasak. Ini buat para yang ibu-ibu yang lagi siap mengolah dagingnya sebentar ya. Cara mengolah daging sangat memenuhi nilai gizinya. Sebisa mungkin, kurangi memasak daging dengan cara digoreng atau menggunakan santan kental yang berulang kali dipanaskan. Karena hal ini dapat meningkatkan kadar lemak jenuh. Ya, metode memasak yang lebih aman dan sehat adalah dengan cara direbus menjadi sup bening, dikukus, atau dipanggang dengan membuang bagian pinggiran daging yang gosong. Sanggup tidak? Justru yang santan yang dipanaskan ulang-ulang itu lebih enak ya. Kalau kesehatan harus sudah mulai kontrol mulut ya. Jamu jaga mulut ya. Nah, yang keempat ini ya pendengar, wajib imbangi dengan serat, sayur, dan buah. Jadi jangan hanya menyantap daging sendirian. Pastikan piring makan Anda tetap dipenuhi oleh sayuran hijau dan buah-buahan sebagai pendampingnya. Serat yang terkandung dalam sayuran seperti buncis, wortel, dan mentimun, serta buah-buahan seperti pepaya, jeruk, dan apel ini berfungsi strategis untuk membantu mengikat kolesterol di dalam saluran pencernaan dan membuangnya dari tubuh.

Kemudian jaga hidrasi dan perbanyak minum air putih pendengar. Setelah mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein dan lemak, tubuh membutuhkan hidrasi yang cukup untuk membantu proses metabolisme. Hindari langsung minum-minuman yang manis, bersoda atau es teh manis setelah makan daging ya. Pilihlah air putih hangat yang dapat membantu melancarkan tenggorokan dan membantu sistem pencernaan mengurai makanan dengan lebih baik. Nah, jangan lupa menikmati hidangan Idul Adha tentu menjadi momen yang membahagiakan. Namun, jaga kesehatan tubuh tetap menjadi prioritas utama, yakni dengan menerapkan pola makan yang seimbang. Kita dapat atau Anda dapat merayakan hari raya kemenangan dengan tubuh yang tetap bugar dan sehat. Bagaimana menurut Anda? Sanggup tidak? Ini kami hanya membacakan tipsnya aja ya. Bagaimana menjaga kolesterol Anda tetap aman sambil mengkonsumsi daging kurban agar tetap sehat gitu. Tapi kalau tidak mampu menjaganya ya terserah ya. Aduh, kayaknya seperti bicara di depan kaca ya. Mantul sendiri. Oke, kami tunggu undangannya. Oke, pendengar, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Jangan lupa sambil mengkonsumsi aneka hidangan daging yang menyenangkan itu, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan Anda.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, sambil Anda mendengarkan musik dan informasi di pagi hari ini, tak lupa juga kita mengikuti informasi atau laporan terkini terkait tentang pelaksanaan sholat Idul Adha di Waisai Raja Ampat. Kami sudah terhubung bersama reporter RRI Sorong, Padli Ramdan. Padli, silakan.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sorong. Baru saja berlangsung sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Waisai Kota. Sholat Idul Adha tahun ini dipusatkan oleh Panitia Hari Besar Islam di Masjid Nurul Yakin. Sebanyak ribuan jamaah, umat muslim laki-laki maupun perempuan, sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur mulai mendatangi Masjid Nurul Yakin untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha sendiri berlangsung pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dengan petugas sebagai khutib adalah Ustaz Muhammad Zaki Mubarak. Kemudian sebagai imam adalah Ustaz Muhammad Hanating. Sholat Idul Adha kali ini dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan, kemudian Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, Letkol Infantri Syahrul Usman, kemudian anggota DPRK Hasan Lira, Ketua MUI Raja Ampat, serta Ketua PHBI Kabupaten Raja Ampat. Untuk kegiatan sholat Idul Adha berlangsung tertib, lancar, tanpa ada kendala. Dalam siraman rohani ataupun khotbah yang disampaikan Ustaz Zaki Mubarak, menerangkan terkait bagaimana keteladanan keluarga Ibrahim yang berkorban sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Ustaz Zaki juga mengingatkan kepada warga, kepada masyarakat terkait makna Idul Adha, bahwa kurban baik itu sapi, kambing adalah sebagai bentuk penyembelihan dari kesombongan, kemudian kerakusan dan ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia mengajak agar masyarakat memaknai, khususnya umat muslim, memaknai Idul Adha kali ini sebagai ajang untuk saling merendahkan hati dan membangun persaudaraan, sehingga tidak mudah terpecah belah dan saling mencaci maki, khususnya di media sosial. Karena menurut Ustadz Zaki, fenomena saat ini adalah seringnya warga berselisih, kemudian bersilang pendapat terkait masalah-masalah yang betulnya tidak substantif. Ustadz Zaki juga mengajak semua masyarakat untuk mendoakan keberhasilan pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap program-program pembangunan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pada akhir sholat Idul Adha juga diumumkan terkait bantuan sapi kurban dan kemudian sumbangan dari para jamaah yang bersedekah pada saat Idul Adha. Untuk total sapi kurban yang terdata untuk sementara sebanyak sekitar 16 ekor sapi yang telah didistribusikan baik di distrik kota Waisai maupun di sejumlah pulau lain di luar distrik kota Waisai. Demikian dari Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Bumi Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih atas laporannya Padli Ramdan, dan kami nantikan lagi laporan-laporan selanjutnya. Dan sekali lagi kepada seluruh masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Raja Ampat juga kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini sudah pukul 8 pagi lewat 51 menit waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita juga menantikan untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta pukul 9 pagi nanti, pendengar.

0: Ilham. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Dengan dimanapun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Istawu aqimu shufufakum, a'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.